0: terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Thompson menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Notaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi
10: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
11: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
10: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
12: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
10: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
13: Laporan khusus.
9: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
9: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
9: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
9: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
9: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Saat ini kembali bersama dengan saya Sisi di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Sisi, dan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang menyiapkan segala sesuatunya. Ada mungkin sedang ke pasar ya. Kalau kemarin malam tuh terpantau juga lumayan padat pendengar. Mungkin banyak yang lebih milih untuk malam-malam karena mungkin puasa ya paginya. Jadi malam menyempatkan diri, karena memang kemarin tuh dari sore sampai malam cuacanya lumayan bersahabat ya. Tapi ternyata jelang pagi tadi hujan lagi. Begitu, sampai sekarang juga masih hujan. Namun memang intensitasnya tidak terlalu deras kalau untuk wilayah utara. Entah di wilayah selatan mungkin bisa kasih informasi juga ya untuk yang di sana, seperti apa sih cuacanya di wilayah selatan kota. Karena kadang ya per kelurahan itu beda ya. Ya kan, biasa aja di sini hujan di mana ya, Toliren enggak hujan, atau di apa Cikomalamo enggak hujan begitu. Ya bisa saja ya pendengar. Oke, dan kami tetap ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang sekarang sedang menunaikan ibadah puasa Arafah ya. Baiklah, pendengar, pagi ini kami juga punya satu program dialog interaktif yang nantinya juga Anda bisa bergabung, akan menghadirkan narasumber dan program kami, yaitu moderasi beragama dengan tema Geliat Gotong Royong Idul Adha dalam Bingkai Moderasi. Dan kita akan membahas tentang Gotong Royong Idul Adha dalam Bingkai Moderasi Beragama, karena ini adalah sebuah tema yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan toleransi itu terus dijaga melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban pendengar, tapi juga mengajarkan nilai keikhlasan, solidaritas, serta gotong royong antar sesama tanpa melihat perbedaan latar belakang. Nilai-nilai inilah yang menjadi bagian penting dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Dan untuk membahas tema ini, nantinya saya akan menghubungi by phone karena sedianya beliau mau datang ke Ternate ya. Beliau di Sovivi ya, seperti pendengar tahu dong kalau sekarang kan Kanwil Agama Provinsi Maluku Utara itu semua berpusat di Sovivi ya. Ya, jadi kantor-kantornya, pegawai-pegawai juga di sana. Termasuk juga dengan narasumber kami yang sedianya mau nyebrang ke Ternate tapi karena hujan ya, jadi beliau bilang bisa by phone aja ya Mbak Sisi. Boleh by phone. Silakan pendengar. Karena kan kami butuh suaranya, ya kan? Jadi seperti itu ya, nanti by phone. Sedianya mau datang tapi jadi by phone. Dan ini beliau nanti akan membahas mengenai bagaimana sih semangat Idul Adha itu mampu mempererat persaudaraan dan juga memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman. Dan tetap bersama kami pendengar dalam dialog hari ini. Nanti saya akan berbincang dengan Bapak Haji Safri Kamaria SPD MPD. Beliau adalah ketua tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kemenak Maluku Utara ya. Nantinya akan bersama dengan Sisi di program moderasi beragama sesaat lagi. Dan nantinya Anda juga bisa bergabung di line telepon kami di 082120375180 atau juga bisa di 3125521. Pastikan tetap bersama Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Silakan untuk yang mau kirimkan WhatsApp atau nanti ya di program Dialog Interaktif yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda jelang Idul Adha, sambil juga Anda yang mungkin mempersiapkan segala sesuatunya untuk Idul Adha ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang sedang puasa juga insya Allah ya bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan baik ya. Baik, kami melansir beragam informasi dari rri.co.id, pendengar dari wilayah Maluku Utara, di mana pendengar Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat digitalisasi layanan kekayaan intelektual ya. Di mana memang pendengar kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terus memperkuat kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI guna mempercepat transformasi digital layanan kekayaan intelektual di daerah. Langkah ini juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia, khususnya di bidang paten dan indikasi geografis. Kepala Kanwil Kemenko Maluku Utara Budi Argapsi Tungkir menegaskan bahwa penguatan layanan KI berbasis digital menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang lebih kompetitif dan bernilai ekonomi. Dan menurutnya percepatan digitalisasi layanan DJKI akan mempermudah masyarakat, pelaku usaha hingga peneliti dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya dan inovasi mereka. Ia juga menambahkan penguatan sistem layanan KI sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis produk unggulan lokal dan kreativitas masyarakat Maluku Utara. Dalam koordinasi bersama Direktorat Teknologi Informasi DJKI, Direktur TI DJKI Kusni Tamrin mengungkapkan pihaknya tengah mengembangkan aplikasi khusus untuk mempermudah penyusunan deskripsi indikasi geografis. Selama ini penyusunan dokumen IG dinilai cukup kompleks karena harus menjelaskan keterkaitan karakteristik produk dengan faktor alam, budaya, dan wilayah geografis tertentu. Selain itu, DJKI juga melakukan terobosan dalam percepatan layanan merek. Jika sebelumnya sertifikat merek baru diterbitkan sekitar 6 bulan setelah pendaftaran lengkap, kini target penerbitan dipangkas menjadi hanya 32 hari melalui sistem layanan integrasi. Di sisi lain, penguatan kapasitas SDM KI juga menjadi fokus utama kerjasama antara Kanwil Kemenku Maluku Utara dan DJKI. Kepala Bagian Program dan Laporan DJKI Nur Laila menyampaikan peningkatan kompetensi di bidang paten masuk dalam prioritas pelaksanaan perjanjian kinerja dan rencana aksi lembaga. Kepala Subdirektorat Permohonan Pelayanan Direktur Paten Frivan Fikri menyebut penyusunan deskripsi paten masih menjadi tantangan utama bagi banyak inventor di daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Paten akan menjalani model pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan fasilitator lokal di daerah. Sementara itu, Kabid Pelayanan KI Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenko Maluku Utara Zulfikar Gailia menjelaskan sejumlah program yang akan dijalankan meliputi pelatihan penyusunan deskripsi paten, klinik konsultasi paten, pendampingan daring dan luring hingga monitoring berkala capaian program. Seluruh program tersebut dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap pada Juli 2026 hingga akhir tahun anggaran. Informasi tadi pendengar Anda juga bisa baca kembali di situs resmi kami rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

0: Inspirasi. Inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya bersama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Penelitasi informasi Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mendorong percepatan integrasi data spasial atau kebijakan satu peta guna mencegah konflik lahan dan tumpang tindih izin usaha di daerah kaya sumber daya alam tersebut. Menurut Sherly, selama ini perbedaan data peta antar instansi menjadi salah satu sumber utama konflik agraria di Maluku Utara. Ia menyebut peta dari Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, hingga sektor energi dan sumber daya mineral seringkali tidak sinkron. Pemprov Maluku Utara lanjutnya tengah merencanakan kerjasama dengan Badan Informasi Geofasial untuk memperkuat data spasial di daerah. Ia menilai integrasi peta penting agar pemerintah memiliki dasar jelas sebelum membuka investasi baru khususnya di sektor tambang dan perkebunan. Selain pembenahan data, Sherly juga meminta penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap dengan menentukan kasus prioritas. Sherly turut meminta Dinas Kehutanan lebih aktif turut ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan administratif. Masalahnya ada di lapangan, jadi pendekatannya juga harus jemput bola. Ia berharap FGD tersebut menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik tenurial yang selama ini menghambat kepastian hukum, investasi, dan kesejahteraan masyarakat adat di Maluku Utara.

Informasi lainnya, pendengar, PLT Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu menyebut angka prevalensi stunting di Maluku Utara terus menunjukkan tren penurunan dalam 4 tahun terakhir. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif Pro 1 Ternate yang membahas capaian penurunan stunting di daerah pada hari Senin kemarin. Menurut Ansar, penanganan stunting mulai diperkuat sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga 14% pada 2024. PLT Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara menjelaskan penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan dan BKKBN semata, tetapi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga melalui pendekatan peta helix atau kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Maluku Utara, Aspar Abdul Ghani, menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dalam waktu yang lama. Menurutnya, kontribusi sektor kesehatan dalam penurunan stunting sekitar 30%, sedangkan 70% lainnya dipengaruhi intervensi lintas sektor seperti sanitasi, akses air bersih, lingkungan sehat, hingga pola asuh keluarga. BKKBN juga menegaskan salah satu strategi utama yang dilakukan adalah pembentukan tim pendampingan keluarga yang terdiri dari petugas KB, tenaga kesehatan, dan kader PKK di desa. Tim tersebut bertugas mendampingi keluarga beresiko stunting, termasuk ibu hamil dan pasangan pranikah. Selain itu, BKKBN juga menjelaskan sejumlah program prioritas seperti gerakan orang tua asuh, cegah stunting genting, taman asuh, sayang anak, tamasya, hingga gerakan ayah teladan. Program genting misalnya melibatkan dukungan non-APBN dan non-APBD melalui kolaborasi dengan perusahaan dan CSR untuk membantu pemenuhan nutrisi, sanitasi, hingga pembangunan rumah layak huni bagi keluarga beresiko stunting. Demikian lintas informasi, Anda bisa baca kembali di situs resmi kami rri.co.id.

Baik, pendengar Shakira, Dai FIFA World Cup 2026. Anda masih bersama dengan saya, Sisi. Dan nantinya nanti ada program dialog interaktif. Tapi sesaat lagi ya, kita mau by phone dengan narasumber yang kami sudah siapkan, membahas tentang moderasi beragama jelang Idul Adha ini. Pendengar, nantinya akan kami hubungi narasumber yang sudah siap katanya ya. Baiklah, hujan sudah mulai reda. Jadi untuk Anda yang kembali beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas. Tapi kami sarankan sih tetap bawa jaket deh ya. Kalau untuk yang mengendarai kendaraan roda dua, bawa apa namanya, bukan jaket, apa sih namanya, kayak jas hujan gitu ya, supaya nanti Anda tidak terkena hujannya ya, jadi tetap aman, gak basah kuyup gitu ya. Apalagi yang memang di siang nanti sudah punya pekerjaan juga harus dikerjakan, walaupun ya besok itu kita Idul Adha, gak libur hari ini ya. Baiklah pendengar, kita update informasi tentang Pesta Bola Dunia.

Baik, pendengar, mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung pada hari Minggu 24 Mei 2026 waktu pukul 23 atau jam 11 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Inter Miami FC melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4 dalam pertandingan melawan Philadelphia Union. Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut. Pelatih Inter Miami Javier Mascherano mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Ya, jadi cuma capek aja pendengar ya, nggak usah khawatir. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dan jadwalnya padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina. Leo merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi kami berharap itu bukan sesuatu yang serius. Kami akan mengevaluasinya dalam beberapa jam ke depan, disampaikan Mascherano seperti dikutip dari The Guardian pada hari Senin 25 Mei 2026. Jadi seperti itu ya pendengar, Lionel Messi yang alami cedera jelang Piala Dunia 2026, tapi kabarnya itu karena kecapean, kelelahan aja ya. Jadi doakan dong biar babang Messinya cepat sembuh supaya nanti pas ketika Piala Dunia bisa menampilkan performa terbaiknya ya untuk pendukung Argentina pastinya ya. Baiklah, terima kasih tetap untuk bersama dengan kami. Saya akan gelar program dialog interaktif Ternate siang ini untuk moderasi beragama tetap bersama Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan ya, pada pagi jelang siang kali ini saya akan terhubung dengan narasumber untuk membahas mengenai tema kami ya pada hari ini ya, di mana kita jelang Hari Raya Idul Adha. Di program Moderasi Beragama Geliat Gotong Royong Idul Adha dalam Bingkai Moderasi, pendengar, saya akan terhubung dengan narasumber, ada Bapak Haji Safri Kamaria SPD MPD. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara. Dan sedianya beliau datang ke studio, tapi karena hujan ya di Sofivi, jadi lewat telepon. Nah, saya mencoba untuk menghubungi beliau, semoga bisa terhubung nih di line WhatsApp kami ya, by phone. Sudah terhubungkah ya? Oke, sudah ya. Halo, assalamualaikum Pak Safri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Ini masih di Sofivi ya Pak ya?
1: Masih di Sofivi.
0: Oke, baik. Hujan ya Pak Safri. Memang sedianya ya, Bapak ya mau ke studio ya, tapi karena hujan begitu ya. Iya, baik. Tapi sehat ya, Pak Haji Safri, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Di Sofivi berarti nanti lebarannya ya, Pak ya?
1: Saya mungkin setelah acara sudah bisa kembali nanti. Sambil nunggu hujan reda dulu.
0: Hujan reda dulu. Oke, baiklah. Kami selalu doakan semoga sehat selalu, Pak Safri, agar bisa amin, melaksanakan amin tugasnya dengan baik ya. Seperti yang sudah kami informasikan nih Pak Safri, di pagi ini kami pagi jelang siang ya, ini membahas mengenai gotong royong Idul Adha dalam Bingkai Moderasi ini. Tapi yang pandu Sisi Pak ya, sedianya memang temennya aku di flyer ya Titi. Tapi ini Sisi ya Pak ya, kita akan membahas mengenai gotong royong Idul Adha dalam Bingkai Moderasi. Mungkin sebagai pengantar di awal ini kami persilahkan kepada Pak Haji Safri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali melalui udara bersama dengan Pro 1 RRI. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa memberi maslahat kepada semuanya. Di tengah musim hujan Mbak Sisi ya.
0: Betul.
1: Kita bersyukur karena ketika ini diprediksi akan ada kemarau panjang, tapi alhamdulillah Maluku Utara masih diguyur hujan nih.
0: Betul.
1: Ini berkah buat Maluku Utara.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, terkait dengan tema yang disodorkan yaitu geliat gotong royong Idul Adha dalam konteks moderasi. Nah, kita tahu bersama bahwa gotong royong itu bahkan telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia sejak lama ya. Dan ia menjadi salah satu simbol kearifan lokal yang terus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, terutama kita di Maluku Utara juga. Geliat gotong royong itu sudah benar-benar menjadi ikon kita gitu kalau menurut saya. Namun kemudian sambil berjalannya waktu, perkembangan zaman dan seterusnya dan seterusnya itu, nah geliat gotong royong itu kita melihatnya mulai menurun ya. Akan tetapi sekarang mulai dibangun kembali gotong royong itu, karena memang ini menjadi identitas kita juga dalam kerangka budaya, itu jadi identitas kita gitu. Nah, dalam konteks Idul Adha dan moderasi beragama, Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir itu geliat gotong royong itu juga masih kita sering saksikan di berbagai tempat ya, itu. Jadi ini tidak hanya di internal agama tertentu, misalnya Islam karena berkaitan dengan perayaan Idul Adhanya, tapi juga sudah melibatkan berbagai agama dalam dalam geliat gotong royong di Belanda itu. Dan itu saya kira kita bisa menyaksikan di berbagai informasi media sosial itu sering kita saksikan partisipasi masyarakat-masyarakat yang beragama non-muslim juga sering terlibat dalam kegiatan sosial umat muslim jelang Idul Adha sampai pada hari H Idul Adha itu. Nah, sehingga ini mungkin menjadi sesuatu yang cukup baik dalam upaya kita merawat kerukunan, upaya kita dalam memperkuat interaksi beragama di tengah masyarakat. Saya kira itu Mbak Sisi di awal.
0: Oke, baik, seperti itu pengantarnya. Tadi sempat dikatakan juga memang kalau misalnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu sempat menurun ya Pak Pak Katim ya, Pak Haji Safri. Ya, namun ya, namun sekarang sudah mulai kembali begitu, dan bahkan bukan hanya sesama agama saja ya Pak ya, saling gotong royong, tetapi juga sering melibatkan lintas agama begitu ya. Nah, iya Pak Haji Safri, kalau misalnya menurut Bapak sendiri begitu ya, dalam hal ini peran tokoh agama ya dan masyarakat dalam menjaga semangat toleransi saat momentum Idul Adha ini seperti apa sih Pak? Silakan.
1: Sejauh ini masih cukup baik ya peran tokoh agama untuk merawat kebersamaan di tengah perbedaan suku, ras maupun agama. Itu perannya masih cukup baik sekali, cukup strategis, dan itu terus dimainkan oleh tokoh-tokoh agama. Nah, sehingga kita tidak kehilangan momentum untuk setiap kali mengajak masyarakat beragama untuk terus meningkatkan sikap toleransi, menjaga kerukunan umat antar umat beragama, ya, dan juga melalui penguatan pemahaman terhadap moderasi beragama itu. Dan itu terus dimainkan oleh tokoh-tokoh agama di semua agama, terus dilakukan. Nah, sehingga alhamdulillah di Maluku Utara itu dengan hadirnya peran tokoh agama yang begitu strategis, yang terus dimainkan, terus dilakukan oleh para tokoh agama, sehingga alhamdulillah di Maluku Utara juga sikap toleransi beragama kita juga masih tergolong cukup baik ya, kerukunan kita juga masih cukup terjaga, ditambah lagi dengan upaya membangun pemahaman bermoderasi beragama itu juga terus digiatkan. Saya kira itu Mbak Sisi.
0: Oke, baik. Nah, untuk masyarakat sendiri nih Pak yang ingin terus menjaga kebersamaan begitu melalui semangat gotong royong Idul Adha, itu harus seperti apa sih Pak? Karena kan kita juga maaf ya, isu-isu apa agama juga sering terjadi begitu di tengah Maluku Utara ya. Itu seperti apa Pak? Silakan.
1: Ya, kalau kalau di momentum Idul Adha, Idul Fitri maupun perayaan agama-agama itu, sebagaimana yang lalu saya sudah sampaikan juga bahwa partisipasi saudara-saudara kita yang beragama non muslim juga selalu ada ya. Jadi momentum itu banyak kita saksikan bagaimana partisipasi agama non muslim itu pasti di setiap perayaan agama-agama perayaan agama Islam itu. Ini tidak hanya terjadi di kota, di perkampungan, di pedesaan-pedesaan di Halmahera itu terjadi, dan ini sudah cukup lama dilakukan. Nah, sampai sekarang masih cukup terjaga. Nah, terkait dengan isu-isu yang berkembang yang nuansanya mulai mengarah pada provokasi untuk mengacaukan ya, kasarnya mengacaukan kerukunan. Saya kira itu kita tahu bersama itu ada, ada, dan kita menyaksikan betapa masifnya di media sosial itu seringkali muncul seperti itu. Tetapi sejauh ini alhamdulillah masyarakat kita masih cukup mengontrol sehingga itu tidak berkembang menjadi besar. Nah, di media sosial terutama Mbak Sisi, yang kita khawatirkan saat ini adalah perang media sosial tuh. Informasi
0: yang, medsos ya Pak ya.
1: Informasi yang ya di medsos itu kan cepat sekali. Jadi kalau ini tidak hati-hati masyarakat menanggapinya, maka itu bisa berakibat pada hubungan sosial secara fisik yang kurang menguntungkan bagi keberlangsungan kerukunan. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama, dan Kementerian Agama senantiasa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan media sosial, tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi ya, sehingga upaya kita untuk membangun kerukunan itu terus terjaga.
0: Oke, baik. Kalau untuk tantangan Pak, menurut Bapak tantangan yang terbesar begitu dalam menjaga nilai ini, tadi kan disampaikan medsos, iya begitu ya, apalagi ya Pak tantangannya untuk menjaga kerukunan kita terutama saat terakhir besar nih Pak.
1: Iya. Sekali lagi kalau di faktanya di tengah masyarakat saat ini saya kira masih cukup baik ya. Hubungan antar umat beragama itu masih cukup baik partisipasinya ya, atau kita sebut dengan gotong royong dalam momentum dan beberapa acara menjelang hari raya, itu keterlibatan dan partisipasi umat beragama lain juga kita lihat masih cukup baik gitu. Nah,

0: narasi-narasi yang bersifat provokatif ya. Mm-hmm. Nah, itu yang kita selalu ingatkan. Dan kita memang berharap senantiasa masyarakat selalu cerdas dalam menggunakan media sosial.
1: Iya, betul. Ini
0: justru itu menurut saya, Mbak Sisi.
1: Betul, cerdas dalam bermedia sosial ini harusnya juga terus digaungkan ya, Pak ya, untuk masyarakat kita.
0: Iya. Ya. Benar sekali.
1: Baik.
0: Di media sosial kan, meskipun ada oknum yang niatnya baik, tapi kan yang lain belum tentu baik.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Jadi ya kita sama-sama mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi.
1: Oke, baik. Kami buka line telepon juga ya, pendengar, karena line WhatsAppnya dipakai untuk telepon ke narasumber. Jadi Anda bisa di 3125521 ya, kode area Ternate 0921, di program Moderasi Beragama dengan tema Geliat Gotong Royong Idul Adha dalam bingkai moderasi. Ya, ada Bapak Haji Safri Kamaria SPD MPD, beliau adalah Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenak Maluku Utara. Jadi silakan ya, mau bergabung boleh lewat line telepon atau juga di WhatsApp boleh, tapi tidak bisa WhatsApp call ya, karena teleponnya sedang dipakai nih. Baik, ini di line WhatsApp juga ada yang cerita nih, Pak Haji Safri nih ya. Oke. Okay. Ya, baik. Oh ya, telepon dulu ya, nanti saya bacain WhatsAppnya. Ada pendengar yang bergabung lewat line telepon, mudah-mudahan bisa didengarkan ya, Pak Safri di line telepon. Ya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Sisi dari
1: Madiun. Waduh nih, Madiun Jawa Timur ya Mas ya. Iya. Masya Allah nih ada narasumber kami Pak Haji Safri dari Kemenak. Silakan bisa berbincang Pak Mas Subiono.
2: Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu Mbak Sisi, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
2: Juga Pak Safri di Soiwi, Pak ya. Sehat selalu Bapak, salam kenal. Kami dari Madiun, Pak. Jadi untuk menambah aja biar rame hari bersatu, Pak.
1: Iya, baik.
2: Gini.
1: Kecil ya, Pak ya, suaranya?
2: Halo?
1: Oke, iya. Mohon maaf, Pak. Mas Subiono suaranya kecil banget katanya nih. Kalau ke Pak Safri, nanti saya coba catat, Pak. Ya, nanti kami sampaikan. Silakan dilanjutkan, ya, Mas Subiono.
2: Ya, pertama-tama kami sebagai pendengar, Mbak ya, pendengar Pro 1, mengaturkan, mendoakan yang melaksanakan ibadah haji di Arab sana, mudah-mudahan artinya mabrur, kembali ke tanah air menjadi jiwa yang beda. Karena apa? Kalau sudah pulang haji itu dipanggil Pak Haji, gitu kan. Gimana kabar Pak Haji? Gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi menjadi momentum yang nyata, karena haji itu kan menjadi contoh dari masyarakat, terutama di Maluku Utara. Karena apa? Karena sudah pulang itu pasti menjadi sadar kan, menyadarkan masyarakat berpartisipasi dalam hal kebaikan. Jadi disarankan, diberi masukan nanti kalau sudah pulang haji itu menjadi orang yang sudah sadar berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, mendukung pemerintah. Kemudian misalnya kalau di Morotai itu mendukung, jangan sampai terlalu banyak cap tikus di sana kan, begitu. Kalau kalau di Ternate jangan ikut mendukung bagaimana menciptakan air bersih di Ternate sehingga 2030 tidak terjadi krisis air. Kemudian di Halmahera Selatan itu mendukung program HIV, jangan sampai terlalu jauh HIV-nya gitu. Juga yang lain-lain lah, pokoknya harus mendukung apa yang menjadi program pemerintah di Maluku Utara. Itu Mbak. Kalau kerukunan itu gini, kalau di TNI itu Mbak, kalau misalnya Natalan, kalau Natalan atau Nyepi itu yang piket itu bukan orang Islam Mbak, yang piket orang Islam Mbak, jadi bukan orang beliau itu yang bikin. Bisa Natalan itu orang-orang Nasrani Katolik itu ya nggak boleh piket gitu. Begitu juga kalau Lebaran itu yang begitu juga kalau Lebaran gini itu yang piket bukan orang di luar Islam, bukan orang Nasrani, bukan yang piket orang Nasrani maksudnya gitu.
1: Dan
2: dijadikan begitu itu wujud kerukunan dalam BNI itu begitu.
1: Oke. Okay.
2: Salah kayak gitu aja, yang penting itu menjadi contoh.

0: menjadi contoh dalam masyarakat itu.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak, itu aja barangkali.
1: Baik, terima kasih Mas Subiono. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Subiono di Madiun Jawa Timur. Iya, Pak Haji Safri mungkin tadi bisa mendengar suaranya kecil ya Pak ya?
2: Iya, kecil sekali, saya tidak bisa mendengarkan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Iya.
2: Sayang sekali ya.
1: Baik, ya sayang sekali ya, tapi saya sudah catat nih apa yang disampaikan oleh Mas Subiono. Seperti di antaranya beliau juga mendoakan nih semoga jemaah haji Maluku Utara ini bisa melaksanakan ibadah haji yang baik, begitu lancar nanti pulang mabrur ya. Dan iya, dan juga ketika sudah kembali mudah-mudahan bisa menjadi bapak dan ibu haji yang baik, begitu kabar dari Amin. Mas Subiono. Amin ya. Lalu juga toleransi yang juga disampaikan Mas Subiono dicontohkan karena beliau ini TNI ya. Beliau ini TNI begitu, jadi beliau menyampaikan katanya kalau lagi Natalan begitu yang piketnya orang Islam, terus kalau misalnya lagi Lebaran yang piketnya orang non Muslim begitu. Itu salah satu contoh toleransi yang dilakukan begitu. Jadi hal itu ya, mungkin kalau Mas Subiono ini sepertinya sudah mengerti ya Pak Safri tentang kerukunan begitu ya, dalam bertoleransi dalam agama ini. Tapi mungkin bisa ditanggapi juga nih dari Pak Safri, silakan.
2: Iya, terima kasih Mas, terima kasih ya, terima kasih sudah berpartisipasi di RRI Pro 1 di Geliat Gotong Royong Idul Adha dalam konteks moderasi. Apa yang disampaikan Mas tadi saya kira benar sekali, bahwa memang pemandangan sikap beragama kita Mbak Sisi itu sudah mulai naik kelas ini, jadi levelnya sudah mulai bagus gitu. Semakin banyak partisipasi antar umat beragama di setiap momentum hari raya, ini adalah modal kita untuk terus menjaga kerukunan umat beragama. Jadi ini tidak hanya soal sikap toleransi, tetapi juga semakin ada kesadaran masyarakat beragama untuk terus memperkuat kerukunan umat antar umat beragama. Nah, ini penting sekali, dan semakin kita saksikan di mana-mana, sebagaimana disampaikan oleh Mas Diono tadi, bahwa memang seperti itulah yang terjadi sekarang. Kemarin kita saksikan paling banyak terjadi, kita bisa menyaksikan di media sosial, di setiap momentum hari raya, entah itu hari raya umat agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, semuanya itu selalu ada partisipasi dari agama Muslim. Sebaliknya, di momentum acara orang Islam itu juga partisipasi agama-agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu itu juga selalu ada. Ini kita berharap semoga yang seperti ini semakin kita perkuat ya, dan sebagaimana tema kita Mbak Sisi hari ini, sikap beragama yang demikian ini sudah diwujudkan dalam konteks gotong royong itu. Nah ini yang mungkin nanti kita semakin hidupkan lagi, karena dalam konteks budaya itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita masyarakat Indonesia. Saya kira itu.
1: Baik, seperti itu ya, itu tanggapannya untuk Mas Subiono ya. Baik, di line WhatsApp juga ada pendengar kita ya, Ibu Rima di Seputaran Akeh Huda. Ini Ibu Rima aktif sekali nih ya. Ini beliau iya. Jadi beliau menyampaikan begitu, menurut Bapak bagaimana dengan generasi muda untuk menanamkan semangat toleransi dan juga kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha? Karena ceritanya nih Pak, anak-anak muda itu pas lagi pemilihan umum aja bangunnya siang. Nanti pas lagi Lebaran Idul Adha juga seperti itu. Domba kurban itu bangun sampai tengah-tengah hari sana, padahal yang tua-tua nih so turun untuk memotong hewan kurban begitu. Nah, mungkin di momen ini bisa disampaikan nih khususnya untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan. Oke.
2: Iya.
1: Baik.
2: Memang betul ya. Terima kasih. Saya salam hormatlah untuk Bu Risma ya.
1: Iya.
2: Yang selalu aktif berpartisipasi di Pro 1 ini.
1: Ya,
2: ya memang Mbak Sisi, kita berharap ya, kita sangat berharap peran generasi muda, peran kaum milenial itu justru yang kita harapkan juga harus semakin aktif ya. Dalam upaya kita membangun kerukunan umat, dalam upaya kita menjaga sikap toleransi, memang di generasi ini yang juga sangat kita harapkan. Memang ini juga tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, apalagi yang kaum muda sekarang juga masih cukup terbiasa dengan tidur lelap, bangun siang.
1: Gitu, kan. Tidur lelap sekali, biasanya jam 12 nah, tenang ya.
2: Kan juga anak-anak kan sekarang lagi tren begadang.
1: Iya, gitu, betul ya, betul. Jadi, saya juga bingung tuh, Pak ya.
2: Tetapi kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh menyerah menghadapi situasi ini. Senantiasa kita saling membantu untuk mengingatkan ya, kita mengedukasi. Semakin banyak kita lakukan sosialisasi dengan segala macam cara di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, bahu-membahu untuk mengingatkan, sehingga pesan-pesan perdamaian, pesan kerukunan, pesan toleransi ini juga bisa didengar oleh kaum muda, didengar oleh kaum milenial, sehingga suatu ketika mereka inilah yang kita harapkan menjadi corong, menjadi yang paling terdepan untuk upaya membangun kerukunan umat. Jadi generasi muda menurut saya dia memiliki posisi yang sangat strategis, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana membangun kerukunan umat dan menjaga sikap toleransi. Saya kira begitu dari saya.
1: Iya, baik, seperti itu ya untuk Mbak, ya untuk Ibu Risma yang ada di Akeh Huda. Nah, ini juga di WhatsApp ya, ada Pak Acil di Salero nih. Ya, ini nanyanya tentang hewan kurban nih, Pak nih. Enggak apa-apa ya, kita tanggapi ya, karena Bapak juga dari apa Kanwil Kemenak juga nih. Jadi, Pak Acil di Salero katanya, sebenarnya torang P2 itu berkurang ke bagaimana? Karena tahun ini jujur hewan kurban di dekat sini tuh berkurang katanya. Apa karena tanggal tua lebarannya atau seperti apa ya? Mungkin Pak Haji bisa kasih tahu torang katanya nih. Oke, baik. Ada ya, yang berkurang, ada yang nambah juga ya, Pak ya? Atau gimana nih? Ditanggapi silakan. Ya,
2: kalau soal jumlah mungkin saya kurang terlalu cakap untuk menjelaskan kenapa di kelurahan tertentu berkurang ya. Tapi saya kira kita tetap berkorban ya, kita tetap berkurban di momentum Idul Adha. Itu tidak harus dengan tidak diukur dengan berapa sapi, berapa kambing ya kan begitu.
1: Betul.
2: Hakikat berkurban itu kan ya, segala sesuatu yang kita cintai itu kemudian kita kurbankan di momentum Idul Adha, itu juga saya kira akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi kita tidak lagi fokus melihat berapa jumlah, tetapi kalau mungkin saja masyarakat tertentu mereka memilih berkurban dengan cara yang lain, misalnya membantu para yatim ya, membantu para duafa dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu juga bagian dari perilaku kurban yang disyaratkan dalam momentum Idul Adha. Selama itu dilaksanakan oleh masyarakat dengan ikhlas, saya kira itu tentu akan tetap memiliki nilai maslahat dan terus kita bersyukur atas apa yang kita terima saat ini. Saya kira itu. Pokoknya yang penting biar 1-2 ekor gotong royong
1: urus tetap harus ya. Harusnya gitu ya, Pak ya. Oke, itu tanggapannya untuk Pak Acil ya. Oke, Pak Acil tidak usah khawatir, sudah Pak Acil ya. Oke, baik. Nah, Pak Safri mungkin yang terakhir begitu ya. Menurut Bapak pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait Idul Adha sebagai simbol persatuan dan juga kemanusiaan, silakan.
2: Baik, terima kasih pemirsa RRI Pro 1 yang berbahagia, pendengar mana saja berada. Lewat momentum Idul Adha tahun ini, saya ingin berbagi kepada semuanya bahwa di tengah gejolak politik global maupun gejolak ekonomi nasional yang saat ini menjadi polemik dan perdebatan, akan tetapi kita sebagai masyarakat senantiasa berikhtiar terus merawat kerukunan antar umat beragama sehingga kita tidak kehilangan semuanya. Kalau dari aspek ekonomi dan situasi global tidak terlalu menguntungkan masyarakat, tetapi dari aspek kerukunan umat, dari aspek toleransi terus kita rawat, terus kita jaga, sehingga ada hal baik yang terus kita tanam, ada hal baik yang terus kita bagikan demi kemaslahatan bersama. Momentum Idul Adha sejatinya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas berbagi, berkurban, tidak terbatas pada jumlah sapi dan jumlah kambing yang kita sembahkan, tetapi ada banyak hal kebaikan lain yang bisa kita persembahkan sebagai bagian dari upaya kita berkurban. Dan salah satu kurban menurut saya yang patut juga kita lakukan adalah senantiasa menerima perbedaan sebagai rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelihara kebersamaan sebagai umat beragama. Amin. Terus kita jalin persaudaraan sebagai manusia, sehingga kita juga ikut serta dalam menjaga martabat manusia sebagai inti daripada pesan perdamaian, pesan kerukunan. Saya kira itu closing statement saya, dan semoga semuanya sehat dan bisa berbuat lebih banyak lagi kebaikan.
1: Baik. Iya, terima kasih Bapak. Selamat Idul Adha ya Pak ya. Minal Aidin wal Faizin. Terima kasih. Iya, terima kasih telah bersama dengan kami Pak Safri.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi ya perbincangan kami dengan narasumber, ada Bapak Haji Safri Kamaria, SPD MPD. Iya, beliau adalah ketua tim ya, ketua tim kerja kerukunan umat beragama Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara. Di tema kami ya dalam program moderasi beragama Geliat Gotong Royong Idul Adha dalam bingkai moderasi, begitu. Tidak terasa ya pendengar, kita telah berada di penghujung dialog interaktif hari ini dengan tema Gotong Royong Idul Adha dalam bingkai moderasi beragama. Dan pendengar, dari perbincangan kita bersama narasumber dapat kita pahami bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah semata, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, toleransi, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan semangat gotong royong yang diwariskan para leluhur hendaknya terus dijaga dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana saja ya, tetapi juga benar-benar hadir dalam sikap dan tindakan kita bersama. Dan saya Sisi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya, Bapak Haji Safri Kamaria, SPD MPD, yang telah hadir dan juga berbagi pandangannya serta inspirasi kepada seluruh pendengar kita melalui line telepon. Dan terima kasih juga untuk pendengar RRI. Ada Mas Subiono di Madiun Jawa Timur di by phone, di WhatsApp juga terima kasih untuk Ibu Risma di Akeh Huda, dan juga untuk Pak Acil di Salero yang telah bersama dengan kami di line WhatsApp ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini dari awal hingga akhir ya. Saya Sisi pamit undur diri, sampai jumpa pada dialog interaktif berikutnya hanya di Pro 1 RRI Ternate. Tidak lupa kita doakan semoga jemaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci ya, semoga mendapatkan gelar haji mabrur, semua rangkaian ibadahnya juga bisa berjalan dengan lancar sehingga kembali ke Maluku Utara dengan lancar dan baik, begitu insyaallah, amin ya. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat menjalankan ibadah puasa Arafah, dan selamat merayakan hari raya Idul Adha yang besok akan kita rayakan bersama, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Sisi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta, di mana beredar unggah video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiun aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan besar bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun kepemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bagi para pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan pewenang bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Dipastikan video yang marak di media sosial yang mengisikan narasi Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS itu hoax atau disinformasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Semua informasi telah kami hadirkan dan juga beragam lagu pilihan juga sudah dihadirkan. Dan saatnya kami pamit ya. Saya pamit pendengar karena setelah ini masih ada penyiar yang lainnya yang akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore ya. Ada Maisara atau Kakak Echa yang akan menemani Anda nanti sampai jam 6 sore. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, selamat menyiapkan diri untuk Lebaran Idul Adha besok ya, Hari Raya Idul Adha. Jadi kalau misalnya Lebaran Idul Adha Idul Adha itu biasanya bilangnya Lebaran Haji ya. Oke, jadi untuk yang open house kasih kabar dong biar nanti Kakak Iqbal singgah karena Kakak Iqbal besok yang dinas ya di Idul Adha. Oke, baiklah. Terima kasih telah bersama dengan kami. Selamat mengikuti siaran kami selanjutnya di Pro 1 RRI Ternate. Sisi pamit.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah ini.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

temenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Masih kami pancarulaskan melalui Jalan Sultan Hairu 02 Ternate. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya di edisi Selasa 26 Mei 2026. Untuk Ternate siang ini tentunya masih bersama kami Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio Bung Ijar dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, untuk informasi kumandang azan zuhur pada pukul 12:31 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tentunya menjalankan hari ini ibadah puasa Arafah. Insya Allah tentunya dimudahkan, dilancarkan segala doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya euforia menjelang hari raya Idul Adha, lebaran, hari raya kurban ya, tentunya persiapan yang sudah dilakukan juga, dan jaga kesehatan Anda, kita semua gitu ya pendengar, karena cuaca juga yang masih hujan. Tentunya jangan sampai ya pendengar, aktivitas yang kita lakukan juga gitu ya tentunya bisa mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan zuhur. Selamat mendengarkan. Inspirasi.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya.

keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pro 1 RRI terdekat. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Paderborn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Paderborn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk beragam informasi kami hadirkan di Ternate siang hari ini. Dan jangan lewatkan juga untuk lintas 1000 pulau ya, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Nantinya akan dipandu bersama saya sendiri, Maisara dari RRI Ternate. Tentunya siaran berjaringan Korwil nantinya ya bersama RRI Pro 1 Ambon, RRI Pro 1 Tual, dan juga RRI Pro 1 Saumlaki. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu pilihan menemani waktu siang Anda.

Pendengar, Hari Arafah yang jatuh setiap tanggal 9 Zulhijjah ini merupakan momen paling sakral ya dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Di hari agung ini, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia tentunya berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang tentunya ini menjadi inti sekaligus penentu keabsahan ibadah haji demi menjaga kesucian kain ihram, ketertiban umum dan juga kehusyukan beribadah. Banyak sejumlah aturan ketat yang wajib dipatuhi. Panduan ini juga gak hanya berlaku bagi mereka yang sedang berada di tanah suci, melainkan juga memuat anjuran khusus bagi umat muslim yang merayakannya di tanah air. Dan pendengar, berdasarkan buku tuntunan manasik haji ya dan juga umrah yang dirilis oleh Kementerian Haji dan Umrah RI, jemaah haji dilarang keras melakukan hal-hal yang tentunya selama berada di kawasan Arafah, yaitu pastinya larangan merokok ya, membuang puntung sembarangan, di mana aktivitas merokok ini dilarang total di seluruh area Arafah, termasuk di dalam tenda juga. Selain mengganggu jemaah lainnya dan mengurangi kehusyukan, membuang puntung rokok sembarangan berisiko tinggi memicu kebakaran. Dan untuk selanjutnya, larangan lainnya di Padang Arafah yang wajib dipatuhi tentunya memaksakan diri menuju Jabal Rahmah. Jemaah diimbau juga ya untuk tidak memaksakan fisik pergi ke Jabal Rahmah atau memaksakan diri menggelar wukuf di luar tenda demi menghindari kelelahan ekstrim dan kepadatan massa. Melanggar aturan ihram, yaitu di mana jemaah laki-laki ini dilarang mengenakan penutup kepala serta alas kaki yang menutup mata kaki, sementara jemaah perempuan dilarang menutup wajah atau cadar. Dan kedua, telapak tangan, penggunaan wewangian atau parfum juga ini gak diperbolehkan selama ihram. Jadi aturannya seperti itu gitu ya pendengar. Merusak alam dan juga membunuh binatang, ini dilarang memotong atau mematahkan ranting pohon, kayu dan juga mencabut rumput di tanah suci. Jemaah sangat dilarang ya membunuh hewan apapun kecuali binatang buas yang mengancam keselamatan jiwa. Menjaga lisan dan hubungan suami istri juga, di mana jemaah dilarang melakukan hubungan seksual beserta segala aktivitas pendahulunya. Selain itu juga wajib menghindari pertengkaran, caci maki, melontarkan kata-kata kotor dan segala bentuk perbuatan maksiat lainnya. Selain menjauhi larangan, Kemenhaj RI juga merilis panduan operasional dan spiritual yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh jemaah guna mendukung kelancaran ibadah bersama, di mana aspek ketertiban dan kesehatan yaitu tertib saat turun dan saat turun ya dari bus dan juga memasuki tenda, serta tidak saling berebut tempat atau ruang penyimpanan barang, disiplin mengantri saat menggunakan fasilitas toilet atau kamar mandi umum, dan pastinya menjaga stamina ya dengan mengonsumsi jatah makanan yang disediakan secara teratur dan memastikan aurat tetap tertutup rapat, baik itu di dalam tenda maupun saat keluar masuk ke kamar mandi gitu pendengar. Dan seperti yang kita lihat di beberapa media sosial juga, ada jemaah yang dimana di saat mereka beristirahat atau landai gitu ya, ada sempat melihat live mereka juga dimana makanan mereka itu gak kurang gitu pendengar, selalu diberikan asupan makanan ini hampir dari subuh, terus sarapan pagi, terus ke siang juga gitu ya. Dan pokoknya makanannya mereka itu sangat terjaga gitu pendengar. Dan air putih juga ya, dimana minuman-minuman air putih, air mineral itu ada selalu di dekat-dekat tentunya di tenda-tenda Arafah itu sendiri gitu pendengar. Jadi alhamdulillah ini sudah terkontrol oleh panitia Kemenhaj RI. Dan pendengar, untuk aspek spiritual dan pelaksanaan wukuf, pastinya kita harus memperbanyak zikir ya, talbiyah, istighfar, tahlil dan juga doa. Ini terutama menjelang detik-detik waktu wukuf tiba. Mendengarkan khutbah Arafah dengan hikmat dan juga mengikuti salat berjamaah juhur dan asar yang dilakukan secara jamak takdim kasar, dan segera menghubungi petugas kloter terdekat jika menghadapi kendala terkait tata cara ibadah maupun gangguan kesehatan. Dan pendengar, mungkin salah satu dari kita ya yang mungkin belum bisa mengikuti secara langsung

melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tentunya untuk umat muslim yang sekarang ini lagi melaksanakan ibadah puasa Arafah, alhamdulillah wa syukurillah tentunya ya. Dan yang belum melaksanakan mungkin ada kendala-kendala lainnya, mungkin datang bulan atau kesehatan yang terganggu, atau masih ada kendala-kendala lainnya. Ibadah puasa sunnah digelar secara bersamaan dengan momen krusial saat para jemaah haji sedang melangsungkan wukuf di Padang Arafah. Ini sebagai bentuk juga persatuan spiritual umat Islam sedunia. Dan puasa Arafah ini memiliki keutamaan yang tidak terdapat dalam amal ibadah lainnya. Jadi orang yang menjalankan puasa ini, insya Allah bakal diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menegaskan terkait dengan keutamaan dan untuk bunyi dari hadis tersebut ya, di mana beliau Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa pada hari Arafah, maka beliau menjawab dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dalam hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda juga gitu ya, di mana aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar puasa hari Arafah ini dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Wallahu a'lam. Dan pendengar, semoga tentunya kita sebagai umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di hari Arafah ini ya, insya Allah dikuatkan iman, diberikan kesehatan, dan tentunya segala apa yang kita panjatkan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk beragam informasi lainnya ya, masih dari sekitar Arab Saudi, ini tetangganya. Kita ke tetangganya di mana tahta Burj Khalifa di Dubai. Ini sebagai menara tertinggi di dunia yang tampaknya tidak bakal bertahan lama lagi, di mana landmark ikonik setinggi 828 meter kini terancam digeser oleh mega proyek ambisius oleh negara tetangganya, yaitu Arab Saudi. Proyek ini yaitu Rise Tower di Riyadh, landmark yang direncanakan menembus ketinggian fantastis 2 km atau 2000 meter melalui pendanaan penuh dari raksasa finansial Saudi Public Investment Fund atau PIF. Firma arsitektur global HKS telah meluncurkan proposal desain untuk Rise Tower di Riyadh. Jadi ada saingan dari tahta Burj Khalifa di Dubai gitu ya, nantinya di Riyadh, tetanggaan sama Dubai yaitu Arab Saudi gitu pendengar. Jadi melansir dari Time Out, tinggi Rise Tower di Riyadh ya pendengar, ini direncanakan bakal menjulang 2000 meter atau lebih tinggi dua kali lipat dari Burj Khalifa. Menara ini juga dirancang memiliki 678 lantai yang bakal berisi deretan hotel mewah, restoran fine diningnya juga, deck observasi tertinggi di bumi, serta ruang perkantoran eksklusif. Dan Rise Tower di Riyadh bakal menjadi epicentrum dari proyek kota masa depan seluas 306 km persegi yang dinamakan North Powell Development.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Selamat siang pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah nantinya besok akan melaksanakan sholat Idul Adha ya di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, tentunya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan pendengar, besok ya untuk sholat Idul Adha akan dilaksanakan di Masjid Sultan Ternate pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, tepatnya pada Rabu 27 Mei 2026. Dan di mana sebelumnya ya dan diinformasikan sebelumnya, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha kan kemarin di pertempatan di lapangan perikanan Bastiong ya, Kota Ternate. Nah, karena berhubung mungkin cuaca yang agak baik ya pendengar, nah ini informasi terkini terupdate dari pemerintah Kota Ternate untuk sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate akan dimulai yaitu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan bertindak sebagai khotib yaitu Abdullah Wahid dan Imam Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH. Tentunya pendengar, untuk Anda insya Allah yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, yaitu akan berlangsung di Masjid Sultan Ternate pada pukul 7 waktu Indonesia Timur untuk kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar, nantinya pada pukul 14 atau pukul 2 siang kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Selamat siang saudara pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saulangi.
0: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi tepatnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Maesara. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda menilai konflik tenurial atau sengketa lahan di Maluku Utara semakin kompleks akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan pemegang izin usaha. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Karena kan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu
4: konflik lahan di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Maluku Utara, Sirli Juanda, menyoroti tingginya potensi konflik agraria di daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Hal itu disampaikan Sirli saat membuka kegiatan sosialisasi dan fokus group discussion penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Bila Hotel Ternate Senin pagi. Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Bupati Halmahera Utara, akademisi hingga tokoh adat 4 kesultanan di Maluku Utara. Dalam sambutannya, Sirli menggambarkan konflik tanah seperti rumah yang sudah ditempati turun-temurun oleh masyarakat, namun secara hukum ternyata dimiliki pihak lain.
3: Semua merasa punya hak, tapi tidak ada yang benar-benar tenang. Dan dikarenakan Maluku Utara tanahnya banyak yang mengandung sumber daya alam, sehingga sewaktu-waktu tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk berkebun turun-temurun bisa saja kemungkinan suatu hari berubah menjadi izin usaha yang sudah diberikan.
4: Sirli menjelaskan, Maluku Utara memiliki sekitar 2,5 juta hektar kawasan hutan, sementara area penggunaan lain atau APL hanya sekitar 200 ribu hektar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lahan yang selama ini dikelola masyarakat masuk dalam kawasan hutan negara atau berada di atas konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Menurut gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, tenurial tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah rumah dan sumber penghidupan mereka, sementara negara menetapkannya sebagai kawasan hutan dan perusahaan memiliki izin usaha di atas wilayah yang sama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara lanjut Sirli ingin mendorong pengelolaan hutan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Untuk itu ia menegaskan, tidak hanya kawasan yang harus dibuka untuk investasi, namun tidak seluruhnya pula dapat diklaim sebagai wilayah adat. Karena itu diperlukan keseimbangan antara pelestarian hutan, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Sirli juga meminta seluruh pihak mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan lebih mengedepankan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang izin usaha.
3: Dan memberikan asas keadilan dalam penyelesaian konflik tenurial ini. Bahwa hutan ini harus dimanfaatkan dan dilestarikan, tetapi kemudian masyarakat juga harus merasakan nilai ekonomi dan keadilan dari hutan ini.
4: Gubernur berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi penyelesaian konflik tenurial dan pengakuan hutan adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, saudara, Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Berikut laporan reporter Davi Baba.
5: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Pertamina Patraniaga Papua Maluku Chandra Dion Sidabariba mengatakan, di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung break gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi, naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
6: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk LPG ini yang blender itu adalah LPG non-subsidi.
7: Non-subsidi.
6: Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
8: Maka dalam waktu dekat ini secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali juga dinas-dinas terkait agar supaya kita akan melakukan penertiban ya, termasuk melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
5: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan dari reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar PT Pertamina Patraniaga memastikan hingga saat ini tidak ada rencana pengurangan kuota Pertalite di pasar dan hingga saat ini skema pembelian masih tetap sama. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang menegaskan hingga saat ini belum ada rencana ataupun arahan ya dari pemerintah terkait pengurangan kuota. Jadi dapat dipastikan hingga saat ini bahwa dari pemerintah nggak ada rencana untuk pengurangan Pertalite. Jadi mendengar begitu banyak informasi hoax di media sosial ya, pendengar, dalam beberapa hari terakhir ini mengenai pembatasan pembelian Pertalite baik itu berdasarkan merek maupun kapasitas kendaraan mulai 1 Juni 2026 itu informasi tidak benar atau informasi hoax. Jadi jangan percaya karena dari pemerintah hingga saat ini belum ada rencana ya untuk pengurangan Pertalite. Dari informasi Pertamina kita ke informasi dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang mengungkapkan penyebab penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomart di Lombok Tengah, tepatnya di NTB. Nah, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, persoalan tersebut ini berkaitan dengan penataan izin usaha dan juga aturan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah. Jadi belakangan penutupan gerai retail modern dikaitkan dengan pengembangan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di daerah. Namun, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan persoalan yang terjadi ini berkaitan dengan aspek perizinan dan juga zonasi wilayah dan pendirian minimarket di daerah tentunya diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket tentunya harus disesuaikan juga dengan RT RW daerah dan juga izin usahanya juga gitu pendengar. Dan beliau menilai pemerintah daerah kemungkinan bakal melakukan penataan ulang terhadap keberadaan retail modern di Lombok Tengah. Maka dari itu Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya dari Presiden Prabowo Subianto yang di mana tahun ini menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan ribuan sapi bakal dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia serta lembaga sosial dan keagamaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sementara 500 sapi lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial hingga tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Untuk distribusi sapi kurban tentunya mencakup wilayah administrasi di Indonesia yaitu 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Namun untuk jumlah sapi pemerintah daerah tercatat lebih banyak dibandingkan jumlah wilayah penerima. Dan kondisi ini tentunya terjadi karena ada 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan presiden. Dan untuk mengatasi hal tersebut tentunya sejumlah daerah menerima tambahan sapi dari wilayah lainnya.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Meninggir, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate dan kita ke informasi terkini tadi untuk Pemkot Kota Ternate ya, di mana awalnya bakal melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Pelabuhan Perikanan dan ini sudah berpindah ya di Masjid Sultan Ternate karena berhubung kita ketahui sendiri bahwa cuaca Kota Ternate dan sekitarnya untuk wilayah Maluku Utara pada umumnya ya hujan disertai angin kencang juga gitu pendengar. Jadi alangkah baiknya tentunya ya untuk lebih menjaga tentunya umat muslim dari hujan deras besok mungkin ya pendengar, tentunya dipindahkanlah ke Masjid Sultan Ternate tentunya untuk Anda, untuk kita semua khususnya untuk umat muslim. Dan pendengar, sedangkan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ini memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Iqra Kota Maba pada tahun 2026. Keputusan tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan ibadah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Dan sholat Idul Adha nantinya bakal dihadiri Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yaakub, bersama Wakil Bupati Anjas Taher dan juga jajaran pemerintah. Dan pemerintah mengajak seluruh masyarakat menghadiri pelaksanaan ibadah dengan tetap menjaga ketertiban, kehusyukan selama berlangsungnya pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan pantauan RRI pada hari ini, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha terus dimatangkan panitia pelaksana daerah setempat. Dan pendengar, untuk pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ya berharap momentum Idul Adha bisa memperkuat nilai kebersamaan dan masyarakat Kota Maba dan sekitarnya diimbau untuk datang lebih awal, lebih untuk menghindari kepadatan kendaraan menjelang pelaksanaan ibadah berlangsung pada esok hari. Dari informasi tersebut pendengar, untuk ragam tradisi perayaan Idul Adha ya unik tentunya di berbagai daerah di Indonesia, syarat makna dan juga budaya. Nah, beberapa daerah provinsi di Indonesia ya, jadi setiap daerah itu menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Kita ke Meugang Aceh, di mana Aceh, di Aceh masyarakat mengenal tradisi Meugang menjelang Idul Adha. Warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Tradisi tersebut menjadi momen berbagi kepada tetangga, kerabat. Jadi gak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga setiap sekitar, agar warga sekitar gitu ya, agar suasana tentunya pada hari raya bisa dirasakan bersama. Dari Aceh kita ke Yogyakarta, di mana grebek gunungan ini merupakan tradisi dari Yogyakarta ya, digelar di Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi bakal diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Jadi warga masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran. Tradisi tersebut menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan warga maupun wisatawan. Kita ke Pasuruan, pendengar, Jawa Timur. Ini ada tradisi manten sapi yang cukup unik juga. Jadi hewan kurban dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Dan tradisi ini juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu juga arak-arakan menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha. Dan masyarakat Banyuwangi juga pendengar ada mepe kasur. Ini tradisi khas bernama mepe kasur ini, warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Tradisi ini dipercaya sebagai simbol membersihkan diri, maksud kami, dari hal-hal buruk. Dan kegiatan ini menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Kita ke Madura, ada toron dan nyalasi. Ini tradisi juga ya menjelang Idul Adha. Para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan berziarah ke makam leluhur. Ada juga di Bali, ngejot Bali, pendengar ya, masyarakat muslim menjalankan tradisi ngejot dengan saling berbagi makanan tentunya kepada tetangga. Dan tradisi ini menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Dan keberagaman tradisi Idul Adha di berbagai daerah tentunya pendengar ya menunjukkan kuatnya hubungan antara budaya, nilai keagamaan di Indonesia.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mempersamai kami tentunya dengan lagu hiburan. Dan pendengar, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta

0: sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu.
1: Anggarannya, dan sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, kementerian PU, itu yang kurang totalnya 69 triliun.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
3: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
0: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
3: Sementara itu lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
0: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
3: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Juri Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Juri Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Saat ini jemaah haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Pendengar, dapat kami informasikan jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk jemaah haji asal Indonesia saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan diri, serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada saat hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin, hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda di Arafah ini, dan dapat kami menggambarkan bahwasanya tenda di Arafah ini bagi jamaah Indonesia terdapat kasur, bantal, pendingin ruangan atau AC, listrik, hingga penataan identitas tenda untuk memudahkan jamaah saat tiba di lokasi tenda. Dan dapat kami informasikan bahwa biasanya tenda yang ditempatkan jamaah Indonesia ini cukup aman, dan mereka jamaah Indonesia ada juga yang beristirahat dan bermunajat, berdoa dan juga sholat. Secara umum seluruh fasilitas di tenda, mulai dari kasur, bantal, listrik, AC, hingga kelengkapan pendukung lainnya sudah cukup memadai bagi jemaah Indonesia. Dan dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk samping tenda juga terdapat WC, dan bagi para jemaah Indonesia yang akan buang air kecil ataupun berwudu bisa berada di sekitar tenda tersebut. Dan juga di sini dapat kami informasikan juga terdapat keran air minum. Ada juga keran air minum air panas yang dapat digunakan bagi para jemaah Indonesia untuk menyeduh teh maupun kopi. Dan dapat kami informasikan di sini pendengar bahwasanya nanti khutbah wukuf akan dipimpin untuk wukuf akan dipimpin oleh Amir Haj, yaitu Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf, dan wukuf akan disampaikan oleh Kyai Haji Asyaf Saifuddin. Demikian langsung dari Arafah, Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT, mengeluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Anno Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
6: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai H-2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman, yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
5: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
6: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli, sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
7: Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena ada orang datang tuh. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya masih sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi batas buka ya. Hari ini yang ketiga belum ada yang share-share. Paling hanya datang lihat-lihat.
6: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor, dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Tadi dalam masa rapat,
8: pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan seluruh itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
9: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapak, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi.
8: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah didorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
11: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan, mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
10: Jadi langkah-langkah kedepannya ini, kalau masukan dari para ahli-ahli ini untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi, kan? Karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya, ya. Ya, begitulah yang dapat.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing. Sehingga, Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
12: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
11: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tanah Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Laporan disampaikan Zahrotin Al-Jannah.
13: Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai masih dalam kondisi terkendali. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1998. Menurut Misbahun, pelemahan rupiah sekarang terjadi secara bertahap dan masih berada dalam pengawasan otoritas keuangan. Berbeda dengan krisis 1998 yang membuat rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp2.000 hingga mendekati Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Misbahun menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem keuangan melalui berbagai reformasi kebijakan. Salah satunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pasca krisis 1998 dan Otoritas Jasa Keuangan setelah krisis global 2008.
14: Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an. Saat ini rupiah 17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800, 16.900 dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen.
13: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Ia menyebut pemerintah mampu menjaga inflasi tetap rendah meski tekanan global masih berlangsung.
15: Rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17% karena harga minyak naik ke $140 per ton, per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%.
13: Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pergerakan rupiah secara utuh berdasarkan konteks historis dan fundamental ekonomi nasional yang ada saat ini. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia sebagai upaya mendorong realisasi potensi ekspor daerah yang selama ini dinilai masih besar. Namun, belum seluruhnya tergerap optimal. Melalui platform berbasis data ini, peluang ekspor dari berbagai daerah dapat dipetakan lebih akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
16: Pemerintah terus mendorong agar potensi ekspor daerah di Indonesia dapat direalisasikan secara lebih optimal dan mampu bersaing di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia yang dikembangkan Kementerian PPN atau Bappenas bersama Program Kemitraan Australia dan Indonesia Prospera di Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat besar. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipetakan dengan baik agar tidak hanya menjadi peluang di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan menjadi kinerja ekspor yang nyata.
17: Kehadiran dashboard potensi ekspor ini yang mampu menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat amat besar. Dan dari situlah kita melihat kehadiran dashboard ini sebagai sebuah jawaban sehingga potensi-potensi tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
16: Roro menjelaskan, kehadiran dashboard ini menjadi penting di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global. Meski demikian, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15%, dengan surplus perdagangan sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 66,85 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM dalam membaca peluang ekspor secara lebih terarah. Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi ekspor di setiap daerah, produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, serta kinerja ekspor berdasarkan sejumlah indikator.
18: Dashboard potensi ekspor ini tujuannya adalah menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulannya, pasar ekspor potensialnya, dan juga memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan juga analisis seperti RCA atau Review of Comparative Advantage, Economic Complexity, dan juga analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.
16: Vivi menambahkan, dashboard potensi ekspor Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama Australian-Indonesia Partnership for Economic Development atau Prospera. Pengembangannya dilakukan melalui kajian data, forum diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaku ekspor. Melalui dashboard ini, pemerintah berharap strategi ekspor nasional dapat diperkuat secara lebih berbasis data. Selain membantu daerah menemukan produk unggulan dan pasar yang tepat, platform ini juga diharapkan mampu memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dari Jakarta, Hasnandur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah yang dimiliki Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Dalam peristiwa tangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap manajer bukti Intime Senayan City dilakukan untuk mengkonfirmasi invoice pembelian yang ditemukan penyidik. Namun kata Budi, dari 9 kotak jam mewah yang ditemukan, tidak seluruhnya berisi unit jam tangan. Budi mengatakan dari 9 kotak jam, hanya 5 kotak yang terdapat jam mewah tersebut. Budi juga mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan jam tangan lainnya yang belum ditemukan.
19: Masih kepada pihak penjual, karena dalam peristiwa tertangkap tangan itu penyidik juga menemukan invoice. Ya, dari invoice itu maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya. Namun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah tersebut. Jadi dari 9 box jam mewah, tidak semuanya ada unit jamnya. Ya, ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut. Nah, dari sejumlah yang ditemukan ini, dari invoice yang ada di dalam kotak jam ini, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil hari ini.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan, khususnya dalam kasus ini.
21: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
3: KPK menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian pembayaran uang pengganti. 9 kotak jam mewah tersebut ditemukan di kediaman Fadi Arafik di Pengalongan saat OTT yang dilakukan KPK. KPK juga masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang menjerat Fadi Arafik sebagai tersangka tunggal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini, total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Kepastian didapat usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kadek Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya tersebut. Ia mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya untuk menangani Bali United.
22: Hopefully we can bring more quality players. So that's the
23: most. Semoga kami bisa mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas. Itu yang paling penting. Saya pikir kami harus mendatangkan seorang pencetak gol ulung, pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol atau lebih. Jadi itu memang salah satu target yang ingin kami wujudkan di Bali United. Namun, kami juga ingin mempertahankan banyak pemain yang ada saat ini. Karena saya rasa kami memiliki skuad yang bagus. Kami harus selalu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil musim depan. Saya sudah mulai memikirkannya. Pertama, saya ingin membahasnya dengan staf pelatih saya. Tetapi yang paling penting adalah mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas di Bali United.
22: The most important thing is bringing more quality players to Bali United.
2: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, pendengar untuk Ternate sore. Masih bersama kami bertugas, saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Ijar dan rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar untuk Ternate sore lanjutan ya, jangan lewatkan untuk program 100% Indonesia Nasional, yang dimana untuk edisi hari ini ya, Selasa 26 Mei 2026 akan hadir sebagai bintang tamu, yaitu Bimo and the Jin. Nah, nantinya bakal menjadi bintang tamu kita ya pada edisi hari ini. Dan untuk host yang nantinya bakal memandu jalannya program 100% Indonesia Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, yaitu barengan sama Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Tetap mempersamai kami pendengar untuk beberapa lagu-lagu hiburan kami hadirkan, sembari kami menunggu dari rekan-rekan yang bertugas di Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami.

Selamat sore pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk program 100% Indonesia Banget berjaringan nasional, di mana untuk bintang tamu pada hari ini Bimo and the Jin, dan akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq, hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran, Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band
2: lahirnya
1: juga.
2: Lahirnya duluan.
1: Ya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Ya, ya. Terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sebenarnya bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh, iya. Mungkin
0: iya.
1: Kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih ya, Baby kan? Itu.
1: Sama Mas Baby. Oh iya Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya. Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny. Oh
1: iya. Benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang yang
1: lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya
1: the Jin.
2: Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI oh.

0: kan. Ya, itu kan kadang-kadang gue memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
1: Benar-benar.
0: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
2: Iya.
0: Jadi bukan harus hanya
2: juga.
0: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya
1: hybrid.
0: Hybrid, jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya.
0: Maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan. Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
0: Iya kan.
2: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
0: Tetap aja kan. Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh jadi. Kita perbudak aja ya.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
0: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya. Yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu. Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa, punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh. Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate tipikal pasti akan bentuknya. Jadi notasinya liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga nggak punya perasaan. Kita harus direct.
1: Dengan
0: melalui prompt kita.
1: Betul.
0: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemen aja sebetulnya AI itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh cost. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gue butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan, orkestrasi mahal sih, mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
2: nggak real gitu kan.
0: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
1: Jadi
0: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu, wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
2: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya, jadi udah stereo.
2: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh filenya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong gini. Kok jadi ngaco nih, kecuali lo mau nambahin instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti. Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan karena bingung, wah bolong di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak pemikiran bisnisnya kan,
1: pertimbangannya
0: banyak.
1: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi, mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita, kan cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
2: Jadi hooknya nggak dapet juga
0: kadang-kadang. Gak ada gimmick.
1: Oke.
0: Okay. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI, so salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin prom kan. Lo bikin note nya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif, opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
1: Oke, siap. Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang, Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya, begitu ada sononya.
1: Oh, harus bagaimana? Oh iya, iya, iya, iya.
2: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan gak sama Tito Sumarsono?
1: Iya, iya. Oh begitu maksudnya? Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya,
1: iya. Oke, oke, oke.
2: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
1: No, sama no. Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
2: Iya. Soekarno
1: pokoknya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
1: Sesama
0: musisi Indonesia. Musisi
2: Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits banget
1: ya. Hits banget, ya, betul, betul, betul, betul, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
1: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
0: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya
4: terus,
1: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
1: Oke. Siap.
4: Aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat kali dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama. Ya,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Teguh
5: Safik ya.
1: Iya, iya.
2: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini
5: mohon
1: izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul, kayak gitu bikin lagu kita gak bisa style ya, harus sebulan harus apa, kelamaan yeah, malah bikin kacau.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya.
1: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan,
1: nggak berbulan-bulan ya.
0: Produksi juga pelan.
1: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
1: Uh-huh.
0: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang.
1: Mm-hmm.
0: Gak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya ada.
2: Rearrangement berarti ya?
0: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
1: Okay.
0: Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
2: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame. Maksudnya
1: okay,
0: terkenal gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
1: berdekade-dekade ya, berikutnya. Ya,
0: itu okay, yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
1: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan.
1: Mm-hmm.
0: Ini untuk sepanjang masa untuk
2: betul.
1: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Yeah. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
1: Oke. Okay.
0: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
1: Iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker pelacur pinggir jalan gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: oh,
0: jadi okay, mereka makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Mm-hmm. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa, yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
1: PHP.
0: Oke. Okay. Cuma nggak terlalu kesana, prostitusi jadi gitu.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang. Video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang? Atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap. Oke, itu aja.
2: Siap.
6: Salam sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
2: Angga.
6: Saya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
2: Iya. Terima kasih Uncle Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain
0: udah,
1: ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya? Lebih
2: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
2: produksi
0: pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
2: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketik aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana? Video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu loh.
1: Oke, siap.
2: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua, ntar naksir lah.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya, semoga segera.
1: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
1: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Dan gue waktu itu.
0: Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu
2: belum eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya.
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Tapi kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar. Kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu gak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau enggak, kalau gue sih percaya, gue gak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: Jadi
2: benar, nggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau gak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Oh ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul, Pak.
3: Sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua
0: sedang
3: mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan-jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Suwastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terus.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapunya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin kan.
5: Mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Wujudnya ada wujudnya iya.
1: Iya.
5: Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: Lebih umum. Wah, pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja.
1: Ya, pop. Ya.
2: Lagu pop.
5: Khusus untuk lagu pop.
2: Oh gitu. Enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin
1: ya, ya.
2: Jadi
5: oh, ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: sebetulnya ya. Ya betul
5: ya, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya
0: siap
5: ya.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Penijo. Buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan. Jalan Hari Raya Idul Adha.
1: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya, Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Saya monitornya di pertengahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar rum berarti.
6: Iya,
0: nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar sih.
0: Udah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena ngapain. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, solo lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Apa kabar?
0: Cika?
7: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
5: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
5: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak atas juga.
0: Ah.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar okay, lagi.
5: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah. Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Ini segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa challenge. Tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin.

0: dua bait tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya. Kayak
2: kita Itali, aja.
0: Itali,
2: saya
0: Itali. Itali. Oh, boleh, lagu harus bagaimana dan dua bait gitu, kok dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono,
2: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate itu bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya. Yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit. Ya.
0: Favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? harus bagaimana
0: dulu
2: yang tukinya tinggi banget sih songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu apa sih mas dari seluruh ciptaan
0: dari karya-karya Mas Bimo?
2: Narsis banget lo begitu mah.
1: Enggak
2: tahu deh lagu favorit gue sebetulnya. Kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya maksudnya. Soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu. Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, sama Jamin Netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gini banget cuman. Cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup. Yang bukannya.
0: Ku tak peduli.
2: Bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Okay.
1: Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada sih itu kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah ngeh kan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuma gak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak, gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang gitu dari Kupu Malam, dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuma dia menunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu di tempat aku tadi gitu maksudnya. Biar apa ya? Aku takut untuk menjalankannya. Ku tak sanggup menghadapi semua. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah. Cuman gue gak tahu nih mesti gimana. Tuhan tunjukin gue deh. Gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali gak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis
2: kalau, lagu gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gitu-gitu gak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Iya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana. Yaudah ikhlas saya lah. Terserah deh. Kita buntu nih. Gue ngapain aja. Pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi. Cuman timbernya gue tuh kayaknya gak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun udah wah kayaknya gak pede gitu. Gak pede sih.
1: Intinya gak pede. Gak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit. Cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh.
1: Iya, iya.
2: Bisa, bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi. Maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru
0: nanti
2: nanti lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin-bikin aja. Bimo bisa mau ngapain?
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy. Oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesannya sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada, di SP-nya sudah DSP, ada, YouTube udah ada,
1: ya. Video klip juga ada.
2: Udah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya,
1: boleh singkat. Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih. Apalagi lagu slow kan kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih. Apalagi string kan, wah string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oke. Okay. Baik.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya.
0: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta Kanal 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti atau mendengarkan program berjaringan nasional 100% Indonesia Nasional, tentunya bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, untuk Ternate sore tentunya masih ditemani dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda. Dan jangan lewatkan juga untuk Warta Berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk pidato dari Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan juga Bapak Wali Kota, ya, nantinya akan dihadirkan oleh rekan-rekan yang bertugas di Ternate sore hingga malam nanti. Dan selamat menjalankan ibadah puasa Arafah tentunya buat Anda, ya, pendengar, dan juga pastinya selamat menikmati waktu sore yang lagi sibuk di dapur nyiapin segala kehebohan untuk makanan Idul Adha besok gitu ya, di hari raya lebaran tentunya, dengan membuat kue, makanan, opor ayam juga gitu ya pendengar. Banyak beragam masakan yang tentunya sudah di-prepare gitu ya untuk besok hari tentunya makan bersama keluarga di saat selesai sholat Idul Adha. Dan tetap menikmati waktu Anda ya bersama orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Jangan lupa selalu banyak bersyukur pendengar, apapun itu yang sudah kita lakukan insya Allah tentunya berbuah baik dan juga diberikan hal-hal yang dimudahkan juga gitu pendengar. Dan pendengar, lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani Anda ya di Ternate sore hari ini.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Sally Joanda Laus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat layanan program makan bergizi gratis atau MBG dari dapur SPPG Polres Halmahera Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Gubernur Sally Joanda Laus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya diturunkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1-5 dibiayain.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Benteng Orange Ternate Senin pagi, Gubernur Maluku Utara Sally Joanda mengakui masih banyak persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, meski Maluku Utara kerap disebut sebagai provinsi kaya dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Menurut Sally, selama 1,5 tahun dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin, masih ditemukan banyak warga yang kebingungan saat membutuhkan layanan kesehatan. Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Universal Health Coverage atau UHC prioritas yang memungkinkan masyarakat menggunakan BPJS gratis hanya dengan KTP Maluku Utara. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala administrasi. Sally pun mengingatkan masyarakat, khususnya warga kategori desil 1-5, agar memanfaatkan fasilitas BPJS gratis tersebut. Ia menegaskan, BPJS yang tidak aktif bisa kembali diaktifkan dalam waktu singkat.
1: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1-5 dibiayain oleh Pemkab, Pemprov, Kemensos untuk bisa mengakses BPJS gratis. Jika sudah pernah aktif, tidak aktif bisa diaktifkan segera dalam hitungan jam.
2: Gubernur juga mengingatkan pentingnya mitigasi sejak dini. Menurutnya banyak kasus warga baru mengurus BPJS ketika dalam kondisi darurat, seperti membutuhkan operasi mendadak pada malam hari, sehingga proses administrasi menjadi sulit. Selain sektor kesehatan, Sally juga menyoroti kondisi para nelayan di Maluku Utara. Ia menyebut masih banyak nelayan yang kesulitan meningkatkan usaha karena keterbatasan alat tangkap, mesin, maupun kepemilikan kapal. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Perikanan untuk membantu nelayan mendapatkan dukungan usaha melalui akses kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank-Bank Himbara.
1: Nah, ini kolaborasi juga dengan Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan alat tangkap nelayan kepada mereka yang sudah berhasil mendapatkan KUR dari Bank-Bank Himbara.
2: Melalui program sosial tahun 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya keluarga nelayan dan kelompok rentan di daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat layanan program makan bergizi gratis atau MBG dari dapur SPPG Polres Halmahera Utara. Berikut laporan Irwan Jelan.
3: Sebanyak 7 sekolah di Kabupaten Halmahera Utara mendapat program makanan bergizi gratis atau MBG dari Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Halmahera Utara. Dari 7 sekolah tersebut, total siswa penerima manfaat di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.358 siswa. Kapolres Halmahera Utara AKBP R. Kalison Pasaribu saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pendistribusian makanan bergizi gratis gratis kepada para siswa di jenjang TK hingga SMA tersebut mendapat pengawasan dan pengawalan secara ketat oleh personel untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan lancar. Kapolres merincikan 7 sekolah yang didistribusikan menu MBG dari Polres Halmahera Utara tersebut. Masing-masing adalah TK Advent Tobelo sebanyak 15 siswa, SD SLB Tobelo sebanyak 22 siswa, SLB Tobelo sebanyak 60 siswa, SD Advent Tobelo sebanyak 129 siswa, SMP Advent Tobelo sebanyak 126 siswa, dan SMA Tobelo sebanyak 850 siswa, serta SMK Negeri 1 Tobelo sebanyak 156 siswa dengan total penerima manfaat sebanyak 1.358 siswa. Kapolres juga mengakui selain memperhatikan kualitas menu, SPPG Polres Halmahera Utara juga memastikan kandungan gizi dalam setiap porsi makanan yang didistribusikan. Karena menurutnya program makanan bergizi gratis yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Halmahera Utara. Karena Polri menginginkan generasi muda mendapat asupan yang sehat dan bergizi agar tumbuh optimal. Kapolres juga menegaskan pihaknya akan terus mendukung berbagai program nasional dan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membagikan sebanyak 200 paket ikan segar gratis kepada masyarakat rentan di Kota Weda. Bantuan tersebut menyasar keluarga kurang mampu, lansia, janda, serta masyarakat yang masuk kategori rentan mengalami stunting daerah. Penyaluran bantuan ikan segar dilaksanakan di Taman Kota Weda dan dipimpin langsung Bupati Ikram Malancang Aji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah bersama tim penggerak PKK daerah setempat tahun 2026. Kepala Dinas Perikanan Halmahera Tengah menjelaskan program tersebut bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mengupayakan menekan angka stunting melalui pembagian bahan pangan bergizi kepada masyarakat membutuhkan. Menurutnya, total bantuannya disalurkan sebanyak 200 paket ikan segar dengan berat keseluruhan mencapai 500 kg. Pemerintah daerah membagikan bantuan ikan segar pada dua wilayah berbeda, yakni Kecamatan Patani dan Kecamatan Weda serta bertahap. Program tersebut menjadi bagian perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malin Sangaji mengatakan ketersediaan ikan laut daerah tersebut hingga kini masih sangat melimpah jumlahnya. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan pangan laut karena potensi perikanan Halmahera Tengah tetap terjaga baik. Kegiatan pembagian bantuan tersebut juga dihadiri pimpinan OPD, pengurus TPPPKK, serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halmahera Tengah. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut mampu membantu kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat. Saudara, mengakhiri Warta Berita Sore ini, kita ikuti news interview bersama Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman bersama reporter Irwan Jalan.
3: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mulai melaksanakan tugas setelah dilantik Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang memasuki masa purna tugas. Dalam penugasan pertama menjadi Kapolda, Brigjen Pol Arif Budiman langsung menggelar kegiatan Komando Ruis atau pengarahan kepada seluruh Kapolres hingga Kasat dan Kapolsek Maluku Utara. Pengarahan pertama Brigjen Pol Arif Budiman berlangsung di Mako Polres Ternate Senin sore. Saudara, kita ikuti wawancara singkat dengan Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman berikut ini. Pak Kapolda, apa poin penekanan Bapak kepada seluruh jajaran selama menjabat di Maluku Utara?
4: Penekanan saya adalah pada perkenalan Polda Maluku Utara untuk dekat dengan masyarakat, ya. Banyak membantu masyarakat sehingga bersama-sama masyarakat kita menciptakan keamanan di Maluku Utara. Sama yang kedua, anggota untuk menghindari segala bentuk pelanggaran, yang pelanggarannya merugikan, yang dapat merusak citra Polri secara umum. Itu saja intinya.
3: Masih ada beberapa kasus yang melibatkan oknum anggota, mulai dari narkoba, asusila, hingga KDRT, termasuk perselingkuhan sesama anggota. Apa langkah ke depan Bapak untuk dapat mengantisipasi ini?
4: Masalah asusila. Jadi asusila juga menjadi atensi saya supaya tidak ada lagi anggota yang melakukan asusila, khususnya di keluarga besar. Dan KDRT. Ya. KDRT juga demikian. Itu KDRT kan banyak kolerasinya dengan kejahatan lain, salah satunya ada judol. Ya. Kenapa dia melakukan KDRT? Yang pertama mungkin karena pengaruh miras, yang kedua karena judol. Judol itu sangat merusak kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Kenapa? Karena pasti dia akan berutang untuk melakukan judol. Nah, kalau sudah berutang, utang di mana-mana, akhirnya berpikiran pendek, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk KDRT. Itu kita akan tidak tegas.
3: Yang berikut, narkoba ini adalah musuh bersama yang tentunya dapat merusak generasi muda ke depan. Apakah ada sanksi yang sudah disiapkan Bapak sebagai Kapolda baru kepada para oknum mulai dari bandar hingga kategori pengguna?
4: Jadi narkoba tadi, ya. Narkoba kalau dia pengedar saya akan tidak tegas, tidak ada. Tapi kalau pengguna itu kan pengguna adalah korban, kita kasih kesempatan untuk rehab. Maksimal 3 kali rehab nggak bisa kita bina, sudah kita pecat.
3: Baik, terima kasih Pak Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman yang telah memberikan keterangan resmi terkait dengan penekanan dan harapan kepada seluruh personil dalam pengarahan pertama menjabat sebagai Kapolda di Maluku Utara. Selamat datang dan selamat bekerja di Provinsi Maluku Utara.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Zikri yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore, Zikri.
5: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Selasa 26 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Moti, Makian, Kaiwa, Wasile, Maba, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Sanana, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Jailolo, Batang 2, Taliabu, Falabisaya, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat dari pagi hingga siang. Di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Patani, Bacan, Gane, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca yang buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, Zikri. Terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama Teknik Montasi Ariandi Upara. Des Editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancarluaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bersama Ternate Malam, hari ini Selasa 26 Mei 2026. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan mengiringi Anda pendengar serangkaian program-program kami akan hadirkan hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, sudah pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, besok dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di 27 Mei 2026. Selanjutnya, kami ajak Anda kita ikuti pidato radio Idul Adha 1447 Hijriah bersama Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Haji Sarmin Sehe.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah, billahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tada la ilaha illallah, tada la syarika la wasadana muhammadin abduhu wa rasulullah amma ba'd. Pemirsa RRI, masyarakat kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dan kita bisa berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Kita juga bersyukur alhamdulillah Idul Adha tahun ini pemerintah telah menetapkan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Karena itu rasa syukur ini mari terus kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mempertebal rasa cinta kita kepada Allah, rasa iman kita dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRI, kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun ada kita rayakan namanya Idul Adha atau yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban atau bahkan sering menyebut dengan Hari Raya Haji. Dengan tiga istilah berbeda, tapi yang dapat kita lakukan dan kita bisa memetik hikmah dari ibadah kurban atau Hari Raya Kurban atau Raya Haji karena bersamaan dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS pada saat tidak hanya sekedar kita menunaikan atau kita melaksanakan sholat Idul Adha, saat yang sama kita juga menyelenggarakan atau memotong hewan kurban untuk berbagi kepada sesamanya. Hikmah ini yang dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Idul Adha memiliki dimensi ilahiyah, kesempurnaan ketakwa kita kepada Allah SWT seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail. Bagaimana ketaatan dia, ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tulus dengan ikhlas dilaksanakan oleh dua hamba Allah yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian tradisi ini kita juga telah mengabadikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan umat Islam. Setiap Hari Raya Idul Adha dibarengi dengan penyembelian hewan kurban yang untuk berbagi kepada sesamanya. Dimensi ilahiyah ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah menjadi konkret bahwa ketakwaan kita tidak boleh ditawar, keimanan kita adalah segalanya. Dapat dibayangkan Nabi Ibrahim di kala itu yang diminta dikorbankan adalah seorang putranya dan putranya satu-satunya, dan dapat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan ketulusan jiwanya. Lalu kemudian dalam kaidah ilahiyah ketaatan yang sungguh luar biasa. Di saat yang sama penjelmaan hewan kurban yang kemudian berbagi kepada sesamanya, ini dimensi kemanusiaan. Karena itu Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji mengajarkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ilahiyah ketaatan kita kepada Allah. Saat yang sama kita juga terus membangun kepekaan, kepedulian sosial kepada sesamanya lewat pemberian daging kepada sesamanya. Atau kepada kita umat Islam diminta untuk berkelebihan atau mungkin tidak berkelebihan dapat membumikan ibadah kurban. Karena itu kepada seluruh umat Islam khususnya kami mengajak mari kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban atau Idul Haji ini dengan terus pada aspek dimensi berbagi kepada sesamanya lewat hewan kurban yang kita sembeli dan kita berbagi sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT pada saat yang sama kita juga terus memelihara kemanusiaan, menjalin hubungan baik, teruslah tersenyum kepada sesamanya sebagai bagian dari apa yang telah dicontoh oleh Nabi Ibrahim AS
dan putranya Ismail. Sebagai pemerintah daerah, terus memberikan himbauan kepada kita semua, memperbaiki kualitas ketakwaan lewat pengamalan dan penghayatan nilai agama di satu sisi, sisi yang lain. Teruslah kita menebar kebaikan kepada sesamanya sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kita. Di dalam prospek kehidupan beragama, sesungguhnya dua nilai dasar dan aspek kehidupan beragama, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rujukan yang begitu jelas dalam prospek Islam, hablum minallah saja tidak cukup ketika hablum minallahnya terganggu atau hablum minannasnya terganggu. Bahkan hablum minallah terganggu atau belum sempurna dapat disempurnakan dengan hablum minannas. Saudara dan tetangga kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji saat ini, ketika pelaksanaan ibadah haji sedikit terganggu, wajib hajinya sedikit terganggu, maka digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Apa itu dam? Memotong hewan kurban, memotong hewan dan untuk berbagi kepada sesamanya, maka pelaksanaan ibadah haji akan lebih sempurna karena dapat digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Karena itu, sekali lagi kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, mengambil momen ini, momen penting setahun sekali ini, dengan terus meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dan sekaligus membumikan perilaku berkorban untuk sesamanya, berbagi kemampuan kita untuk sesama saudara-saudara kita, baik yang memerlukan ataupun tidak memerlukan, karena demi hewan kurban yang dibagi tidak spesifik kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, berbeda dengan prospek zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang telah ditentukan dalam fikih, tapi tidak dengan hewan kurban. Karena itu, kepekaan dan kepedulian dalam berbagai hewan kurban menjadi titik temu kita untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara kebersamaan, dan terus menjadikan diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dalam prospek Islam, khairun nas anfun nas, baik-baiknya manusia adalah mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Selamat kepada seluruh umat Islam di Maluku Utara, kaum muslimin muslimat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga Allah SWT terus memberkahi negeri Maluku Keraha yang kita cintai ini, karena umatnya terus bersatu, umatnya terus mempersamai, umatnya terus membangun keharmonisan, kerukunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti pidato radio dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sudah disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Haji Sarminseh. Baik, sudah pukul 18.25 menit dan Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18.36 menit. Saatnya kita dengarkan dulu kemenangan menjelang kemudian azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Anda ya. Sore ini dari surat Ali Ibrahim ayat 130 sampai dengan seterusnya bersama Haja Maria Ulfa.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Peringat selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan fakta pernyataan Prabowo soal pimpinan bersih dan kuat. Kita telusuri sama-sama informasi tersebut, apakah benar atau tidak benar atau hoax. Di media sosial muncul rekaman video dengan narasi Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak boleh mempunyai pimpinan yang bersih dan kuat. Namun setelah ditelusuri dari tim cek fakta, narasi dalam video tersebut keliru dan perlu diluruskan. Video Prabowo menyebut Indonesia tidak boleh memiliki pimpinan yang bersih dan kuat dibagikan di akun Facebook. Video tersebut menampilkan Prabowo sedang melakukan pertemuan dengan sejumlah orang. Dalam video, Prabowo diklaim mengatakan, "Saya mau konsentrasi pada program, jadi Indonesia tidak boleh punya pimpinan yang bersih dan kuat." Nah, penelusuran menggunakan teknik research image search menemukan bahwa video yang beredar bersumber dari unggahan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 7 Maret 2025. Namun, dalam video aslinya, tidak ada suara Prabowo menyebutkan Indonesia tidak boleh mempunyai pimpinan yang bersih dan kuat. Video itu adalah momen Prabowo bertemu dengan pengusaha mereka adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prajoyo Pangestu, Boy Tohir, Frank Wijaya, dan Dato Sri Tahir. Juga ada James Riyadi dan Tommy Winata pada 6 Maret di tahun 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan, pertemuan itu membahas sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, juga industri, penguatan industri tekstil, ya, juga ada upaya swasembada pangan dan juga energi. Sementara itu setelah ditelusuri secara manual melalui Google Search dan YouTube, diketahui bahwa suara Prabowo dalam video manipulasi unggahan di kanal YouTube Talkshow One Relate. Nah, setelah diambil kesimpulan dengan informasi tersebut bahwa wawancara berdurasi 38 menit 29 detik itu dipotong sehingga tidak sesuai dengan konteks aslinya. Dalam video aslinya, Prabowo menyebutkan ada antek asing yang menginginkan Indonesia tidak boleh memimpin pimpinan yang bersih dan juga kuat, begitu ya. Jadi Prabowo menyebutkan Indonesia tidak boleh memiliki pimpinan yang bersih dan kuat merupakan hasil manipulasi. Suara unggahan manipulasi video Prabowo ketika diwawancarai waktu itu pada tahun 2014 saat Prabowo mengatakan bahwa ada antek asing yang menginginkan Indonesia tidak boleh memiliki pimpinan yang bersih dan juga kuat. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar terkait dengan pernyataan Prabowo soal pimpinan bersih dan kuat. Untuk mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kenal Informasi dan Inspirasi menjelang perayaan Idul Adha Besa ya, besok 1447 Hijriah. Nah, sepertinya di hari ini ada yang menunaikan ibadah puasa ya. Ada sebenarnya sebulan A2 Arafah lengkap dengan Arab Latin dan artinya. Nanti kira-kira menjelang perayaan Idul Adha itu seperti apa nanti tradisi juga yang ada kita di Kota Ternate sendiri ya. Nah, saya juga menunggu rekan-rekan reporter yang akan menginformasikan mungkin di setiap titik yang ada di Kota Ternate ya, bagaimana untuk perkembangan di malam ini menjelang besok perayaan Idul Adha. Saya sudah tersambung dengan reporter Sofian Tugubu. Ini akan melaporkan terkait dengan wakil wali kota Ternate yang akan menghadiri perayaan bantuan sapi kemasyarakatan dari presiden secara daring ya. Saya sudah tersambung. Sofian, laporan Anda?
1: Iya, baik rekan Dilan di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Wakil wali kota Ternate Nasri Abu Bakar menghadiri kegiatan serah terima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa hewan kurban sapi secara daring melalui aplikasi Zoom dari ruang kerja Wakil Wali Kota Ternate. Kegiatan yang berpusat di Jakarta ini diikuti serentak oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini merupakan agenda tahunan kepresidenan menjelang Hari Raya Idul Adha sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pada tahun ini, Provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi bantuan kemasyarakatan sebanyak total 11 ekor sapi dari Presiden. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, termasuk salah satunya adalah Kota Ternate. Dalam kesempatan tersebut, pihak Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa alokasi bantuan sapi ini telah melewati proses seleksi kesehatan yang ketat untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat, yang berbobot maksimal dan bebas dari penyakit. Bantuan ini diharapkan dapat didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan melalui koordinasi pemerintah daerah masing-masing. Usai mengikuti proses serah terima secara virtual, Wakil Wali Kota Ternate menyampaikan rasa terima kasih dan juga apresiasi yang mendalam atas perhatian yang terus diberikan oleh Presiden kepada masyarakat Kota Ternate serta Maluku Utara pada umumnya. Pemerintah Kota Ternate berkomitmen akan segera menindaklanjuti proses teknis penerimaan fisik hewan kurban tersebut di lapangan. Selanjutnya, proses pemotongan dan penyaluran daging kurban akan dikawal kita sangat berjalan dengan aman dan tertib. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota Ternate di ruang kerja selama kegiatan daring secara daring berlangsung di antaranya Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Kestra Kesehatan Rakyat atau Kepala Kota Ternate serta Ketua Barang Kemakmuran Masjid PKN Masjid Al Munawar Kota Ternate. Baik rekan Dilan, kembali ke studio.
0: Sofian Tugubu bersama kita malam ini ya. Ini melaporkan terkait dengan Wakil Wali Kota Ternate yang menghadiri penyerahan bantuan sapi ke masyarakatan Presiden secara daring. Nah, pendengar, menyelam perayaan Idul Adha besok nih ya, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan sekitar 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha di tahun ini, 1447 Hijriah. Ini diungkapkan langsung Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bahwa ada sekitar 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah. Jadi total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan juga kota yakni sebanyak 598 ekor sapi. Dan dijelaskan juga dari total 552 daerah terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Jadi karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda begitu ya. Jadi ada 552 daerah yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Sapinya lebih banyak ya dari jumlah daerahnya, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden, begitu ya. Jadi untuk sekitar 500 ekor sapi kurban lainnya, Presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan, meliputi pondok pesantren, ada juga hingga toko agama dan juga toko masyarakat, begitu ya. Baik, Maluku Utara sendiri, pendengar, menjelang besok perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Pemprov Maluku Utara menerima bantuan ada sekitar 11 ekor sapi kurban ya dari Presiden Eri Prabowo untuk disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Nah, Gubernur Maluku Utara Seri Lawosi mengatakan masing-masing kabupaten kota akan menerima 1 ekor sapi dengan bobot sekitar 1 ton. Sementara 1 ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah provinsi. Jadi selain bantuan dari Presiden, Pemprov juga menyalurkan 100 ekor sapi kurban untuk 100 desa dan kelurahan di berbagai wilayah di Maluku Utara sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang perayaan Idul Adha ya. Dalam proses penyaluran bantuan tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Maluku Utara juga sebagai garda terdepan dalam mengawal distribusi sapi kurban agar dapat sasaran, tepat sasaran sesuai dengan standar pemerintah, begitu ya. Oke, Pemprov Maluku Utara berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat membantu masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah besok.

0: Baik, kita masih menunggu lagi ya untuk laporan-laporan malam ini dari rekan-rekan reporter yang mungkin malam ini masih mungkin ada di beberapa titik atau tempat-tempat yang ada di Kota Ternate, melihat situasinya bagaimana malam ini menjelang perayaan Idul Adha besok ya. Saya sudah tersambung kembali dengan reporter Sofyan Tugubu dari Masjid Al Munawar Ternate yang sepertinya menyebar 80 kupon kurban, satu ekor sapi khusus untuk mualaf. Sofyan.
1: Iya, baik rekan Dilan di studio pendengar dimanapun Anda berada. Panitia Kurban Masjid Raya Al-Munawar Kota Ternate menyiapkan sekitar 800 kupon pembagian daging kurban pada Idul Adha tahun ini. Dari total hewan kurban yang dipotong, satu ekor sapi bantuan Badan Pengelolaan Gawangan Haji atau BPK yang diprioritaskan untuk para mualaf. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Munawar Ternate Rustam Hamzah mengatakan kupon yang disiapkan telah disesuaikan dengan estimasi ketersediaan daging agar seluruh penerima dapat dilayani. Dikatakan bahwa kupon yang disiapkan hari ini kurang lebih 800 kupon. Artinya estimasi ini menjaga kemungkinan jangan sampai nanti kemudian kuponnya masih banyak, dagingnya tidak ada. Dijelaskan bahwa jumlah hewan kurban yang mengalami penambahan hingga sekitar 17 ekor sapi. Namun, satu ekor sapi bantuan BPKH dijadwalkan dipotong pada akhir proses penyembelihan karena diprioritaskan bagi warga mualaf. Rustam menambahkan bahwa 800 kupon yang telah disebarkan mencakup seluruh hewan kurban, termasuk sapi bantuan presiden. Didistribusikan daging ini dijadwalkan mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Timur dan pelayanan berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Seluruh proses pemotongan ditargetkan selesai dalam sehari atau satu hari. Baik, rekan Dilan kembali ke studio.
0: Sofyan Tugubu melaporkan untuk kita malam ini ya dari Masjid Al Munawar Ternate yang menyebarkan sekitar 800 kupon kurban. Ini satu ekor sapi khusus untuk para mualaf, begitu ya. Nah, pendengar, kami ingatkan kembali besok untuk Anda yang akan menunaikan sholat Idul Adha, jangan lupa pemerintah Kota Ternate bersama panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI yang terus bergerak cepat mematangkan seluruh persiapan menjelang pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, sekiranya kemarin kan yang untuk salat Idul Adha dilangsungkan ya di pelabuhan perikanan Tobelo ya, tapi dialihkan sepertinya ya. Terdapat perubahan lokasi pemusatan ibadah hari raya Idul Adha tahun ini. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Setda Kota Ternate Muhammad Isan mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan salat Idul Adha sebelumnya direncanakan di lapangan perikanan Bastiong, kini resmi dialihkan ke Masjid Kesultanan Ternate atau yang dikenal dengan sebagai Sigi Lamo, begitu ya. Jadi untuk besok untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kawasan Kota Ternate dan sekitarnya akan menunaikan salat Idul Adha besok ya, jangan lewatkan. Nanti kita juga akan menyiarkan langsung jalannya salat Idul Adha dari Masjid Kesultanan Ternate atau sebagai Masjid Sigi Lamo ya. Baik, nanti kita menunggu lagi laporan-laporan dari rekan-rekan reporter di malam ini untuk memastikan bagaimana situasi di Kota Ternate menjelang perayaan Idul Adha besok.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan Gema Takbiran masih akan kami perdengarkan untuk Anda pendengar. Tapi kita beri sesaat ya untuk anak kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menunaikan sholat isya. Informasi untuk waktu azan isya sebentar jatuh pada pukul 19 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur.

untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan Ajan Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Terdengar pukul 20.00, kami sampaikan Lintas Informasi. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, pemerintah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2026 untuk membantu stabilisasi harga pangan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga harga minyak goreng, minyak kita tetap terkendali di pasaran. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas I Gusti Ketut Astawana mengatakan distribusi bantuan pangan akan dipercepat. Pemerintah juga mendorong penderasaan pasokan minyak kita ke masyarakat dan pasar rakyat. Ketut juga menjelaskan bantuan pangan diyakini dapat membantu mengendalikan harga pangan pokok strategis. Program tersebut sekaligus diharapkan menjaga stabilitas harga beras dan juga minyak goreng. Dalam paket bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng minyak kita kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Minyak kita sendiri merupakan kewajiban produsen sawit domestik untuk memenuhi pasar dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Wakil Wali Kota Ternate menghadiri kegiatan serah terima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban secara daring pada hari Selasa hari ini. Kegiatan yang berpusat di Jakarta ini diikuti serentak oleh kepala daerah seluruh Indonesia. Penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden menjadi agenda tahunan pemerintah pusat menjelang Hari Raya Idul Adha bagi masyarakat seluruh Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun ini, Provinsi Maluku Utara menerima alokasi 11 ekor sapi kurban untuk seluruh kabupaten dan kota setempat nantinya. Dalam kegiatan juga, pihak Istana Kepresidenan menyampaikan seluruh hewan kurban telah melewati pemeriksaan secara menyeluruh sebelum terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan memastikan sapi bantuan berada dalam kondisi sehat, memiliki bobot maksimal, serta bebas penyakit menular berbahaya sepenuhnya bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Ternate Abu Bakar Abdullah menyampaikan apresiasi atas Presiden, perhatian Presiden kepada masyarakat melalui bantuan kemasyarakatan menjelang perayaan Idul Adha di tahun ini. Demikian Lintas Informasi pukul 20.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita masih di Ternate ya malam ya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, gimana malam ini? Ini pasti lagi sibuk semuanya karena besok dalam perayaan Idul Adha di 1447 Hijriah. Besok jangan lupa dan jangan lewatkan juga, kami akan menyiarkan langsung jalannya salat Idul Adha dari Masjid Sultan Ternate ini, sekiranya yang pertama bertempat di Pelabuhan Perikanan Bastiong ya, tapi sepertinya dialihkan ke Masjid Sultan Ternate. Nah, untuk Anda pendengar di Kota Ternate dan sekitarnya, sekali lagi kami ingatkan bahwa pemerintah Kota Ternate bersama panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI yang terus bergerak mematangkan seluruh persiapan menjelang besok perayaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi terdapat perubahan sekali lagi lokasi pemusatan ibadah Hari Raya Idul Adha tahun ini, dan sekiranya yang pertama itu bertempat di Lapangan Perikanan Bastiong, ini dialihkan ke Masjid Kesultanan Ternate yang dikenal sebagai Sigi Lamo ya. Ada agenda religius ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Ternate ya, Tahu Sleman, juga wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, dan unsur Forkopimda lainnya. Untuk selanjutnya, petugas salat Idul Adha juga ditetapkan untuk memimpin jalannya ibadah. PHBI telah menetapkan petugas resmi yang akan bertindak sebagai imam dan khatib di Masjid Kesultanan Ternate, yaitu imamnya ada Ustadz Dr. Haji Hidayatullah Salam Sehan, dan khatibnya yaitu Ustadz Abu Abdullah Wahid ya. Oke, jadi sekali lagi Anda kaum muslimin dan muslimat, besok yang ingin bergabung langsung untuk sholat Idul Adha, jangan kami ingatkan, maksudnya langsung aja ke Masjid Kesultanan Ternate karena sudah dipindahkan dari Perikanan Bastiong Ternate ke Masjid Kesultanan Ternate atau Masjid Sigi Lamo. Besok kami akan menyiarkan juga melalui program Satu. Dan untuk itu juga pendengar, Masjid Istiqlal Jakarta juga menerbitkan panduan tata tertib pelaksanaan salat Idul Adha tingkat kenegaraan demi menjaga kenyamanan jemaah. Aturan resmi tersebut juga disebarluaskan oleh pengelola melalui media sosial. Ini guna menghimbau seluruh masyarakat yang ingin datang beribadah. Jemaah salat Idul Adha 1447 Hijriah dihimbau lebih datang lebih awal ya. Ini sepertinya sama juga untuk Kota Ternate begitu ya. Sebelum pukul 7.00, seluruh masyarakat wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat secara sopan selama berada dalam kawasan tempat ibadah. Jadi pengelola menganjurkan juga setiap warga untuk membawa sendiri alat dan alas salat pribadi demi menjaga kebersihan fasilitas masjid. Nah, penggunaan peralatan pribadi sangat disarankan agar proses pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan lebih higienis dan juga nyaman. Masyarakat juga diminta untuk membawa kantong plastik secara mandiri ya, untuk menyimpan alas kaki berupa sendal maupun sepatu masing-masing. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang serta memudahkan jemaah saat hendak meninggalkan area masjid. Warga yang datang ke lokasi hanya boleh juga membawa barang keperluan saja secukupnya agar tidak menimbulkan kepadatan di area pemeriksaan. Nah, jadi setiap individu bertanggung jawab penuh untuk selalu menjaga barang bawaan mereka secara mandiri dimanapun serta kapanpun berada, begitu ya. Jemaah juga diharapkan turut tertib dalam menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, terus juga kenyamanan ibadah saat secara bersama. Kedisiplinan juga seluruh pengunjung menjadi kunci utama kebersihan penyelenggaraan kegiatan ibadah tingkat kenegaraan yang sangat besar. Besok ya, jangan lewatkan, juga kami akan menyiarkan langsung melalui program 1, program 2, program 4. Nanti dari Maluku Utara sini, Kota Ternate lah ya, langsung dari Masjid Sultan Ternate atau Sigi Lamo, dan pusatnya nanti melalui Masjid Istiqlal Jakarta. Baik, kami masih menghadirkan gemah takbiran untuk Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda malam ini ya? Menikmati malam ini. Kita di hari Selasa hari ini di 26 Mei 2026. Dan sepertinya ini di minggu pekan terakhir lah ya di bulan Mei ini. Untuk Anda yang malam ini selagi sibuk di rumah masing-masing ya, karena besok adalah merayakan Hari Raya Idul Adha di tanggal 27 Mei. Baik, di Ternate malam saya Roni, masih ada Bung Ari dan juga rekan-rekan yang selagi bertugas di pemancar kayu merah untuk malam hari ini. Baik, untuk Anda, kami akan temani dengan lagu-lagu hiburan. Dan nanti ada beberapa informasi mengenai nanti besok perayaan Idul Adha bersama Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM, program satu radio Republik Indonesia Ternate. Dari Enau juga Ari Lesmana dengan sesi potret. Pendengar, sejumlah pedagang ini mengeluhkan angka penjualan hewan kurban di

Bulan tahun ini turun drastis sehingga 60% dari sebelumnya bisa terjual 40 ekor, kini hanya sekitar 16 ekor. Nah, ia juga menyadari kondisi ekonomi masyarakat sedang lesu sekarang hingga ia hanya mengirimkan kambing dari daerah asalnya Kuningan, Jawa Barat ke Jakarta dengan berat yang cenderung ringan. Ia menjual kambing dengan rentang harga 3 juta sampai dengan 3,8 juta rupiah. Ia juga berharap penjualan ini bisa meningkat di hari terakhir berjualan. Dengan demikian, ia tidak perlu risau memikirkan biaya logistik apabila harus mengembalikan kambing yang tidak laku ke kampungnya. Begitu ya. Nah, menjelang di hari raya Idul Adha besok juga pendengar. Nah, hari Arafah ini menjadi salah satu hari yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam. Hari ini jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah atau 26 Mei ya, yaitu sehari sebelum perayaan Idul Adha. Jadi bagi umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji, hari Arafah menjadi puncak haji melalui wukuf di Padang Arafah. Sementara bagi umat Islam yang tidak berhaji, hari tersebut dianjurkan untuk diisi dengan berbagai ibadah seperti puasa, zikir, doa, dan istighfar. Hari Arafah juga dikenal sebagai momen penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistimewaannya, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada hari tersebut. Dalam sejarah Islam sendiri, Padang Arafah ini menjadi tempat berkumpulnya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan dari surga. Ya, pertemuan tersebut kemudian dimaknai sebagai simbol pengenalan, pertobatan, dan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Hari Arafah juga menjadi simbol musabah atau introspeksi diri. Pada hari itu umat Islam diajak untuk merenungkan kesalahan, terus juga memperbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hari Arafah juga mengajarkan bagaimana tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat wukuf Arafah. Nah, seluruh jamaah haji mengenakan pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial, terus juga jabatan maupun kekayaan. Jadi keistimewaan hari Arafah tidak hanya berkaitan dengan sejarah Islam, tetapi juga penuh dengan keutamaan dan ampunan dari Allah. Ada beberapa alasan mengapa hari Arafah dianggap sebagai hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Salah satunya yaitu hari yang disempurnakan agama Islam. Ada juga hari pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Terus juga puasa Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Itu dia ya. Sedikit yang kita bisa bagi untuk Anda bagaimana makna dan keutamaan dari hari Arafah sebelum nanti Idul Adha besok. Begitu ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda pendengar dan masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya, Anda yang nanti besok ingin mengikuti salat atau melaksanakan salat Idul Adha, besok nanti bertempat di Masjid Kesultanan Ternate atau yang dikenal dengan Masjid Sigilamo ya. Itu dia. Jadi Anda nanti bisa ya ikut ibadah maksudnya salat Idul Adha besok ya di hari Rabu sekitaran jam 7 lah. Sebelum jam 7 mungkin Anda sudah di tempatnya ya, di Masjid Kesultanan Ternate. Jadi besok itu PHBI telah menetapkan petugas resmi yang akan bertindak sebagai imam dan khatib di Masjid Kesultanan Ternate, yaitu ada Imam Ustadz Dr. Haji Hidayatu Salam Sehan ya, dan juga ada katibnya Ustadz Abdullah Wahid. Begitu ya. Baik, dan pendengar, informasi lain lagi nanti saya akan berikan untuk Anda. Masih dengan lagu-lagu menikmati suasana malam di malam ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

dari Whitney Houston dengan One Moment in Time. Sudah mengantar kita ke menit ke-6 sekarang dari pukul 22 malam. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda, menemani waktu malam Anda di Ternate Malam. Pendengar, sudah banyak negara-negara yang memperketat konsumsi energi di tengah krisis bahan bakar minyak atau BBM akibat konflik di Timur Tengah yang belum juga berakhir. Kenaikan harga BBM ini jadi hal yang tidak terhindarkan. Ancaman ini bukan lagi soal yang namanya harga minyak, namun lebih pada apa yang namanya pasokan energi. Semua negara saat ini berlomba-lomba mengamankan cadangan minyaknya. Nah, disinilah gangguan distribusi energi global, terutama di jalur Selat Hormuz. Ini juga membuat banyak negara juga menerapkan langkah penghematan mulai dari work from home atau WFH, pembatasan mobilitas, terus juga pelepasan cadangan minyak hingga subsidi tunai bagi masyarakat. Sejumlah negara bahkan telah menjalankan kebijakan penghematan energi secara agresif. Korea Selatan misalnya mulai membatasi penggunaan kendaraan operasional pemerintah dan mengkampanyekan hemat yang namanya energi nasional. Jepang juga melepas cadangan minyak strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Sementara Pakistan dan Filipina ini menerapkan kebijakan pekan kerja 4 hari ya, serta WFH untuk menekan yang namanya konsumsi BBM. Nah, di Thailand sendiri juga pendengar, pemerintah mengurangi penggunaan pendingin ruangan dan mendorong carpooling. Sedangkan Myanmar yaitu menerapkan sistem kendaraan ganjil genap untuk menekan konsumsi bahan bakar. Di Bangladesh juga kita lihat menutup lebih awal aktivitas kampus untuk mengurangi yang namanya konsumsi listrik. Sementara India mulai mendorong penggunaan energi alternatif. Apa yang terjadi pada negara-negara lain ini membuat juga Indonesia harus mengubah kebiasaan dalam konsumsi energi ya. Jadi jangan boros yang namanya bahan bakar minyak atau BBM. Ingat ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat pendengar, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Fahmi Radi, ia juga menilai Indonesia memang belum berada pada situasi seketat negara-negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut tidak akan bertahan lama apabila konflik di Timur Tengah terus berlangsung. Namun, dengan mengingatkan kondisi tersebut tidak bisa bertahan dalam jangka panjang apabila konflik geopolitik terus berlanjut. Perang berkepanjangan akan membuat kenaikan harga minyak dunia semakin sulit dihindari karena mengikuti yang namanya mekanisme ya pasar global. Di sisi lain, RI juga masih bergantung pada impor minyak, yakni sekitar 1,2 juta barel per hari, sehingga tetap rentan terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga energi internasional. Nah, di sini ancaman terbesar bukan hanya kenaikan harga energi, tetapi juga pada pasokan BBM. Ya, dikatakan bahwa kondisi ini bisa memicu gejolak ekonomi dan sosial apabila tidak diantisipasi. Jadi, langkah mudah untuk menerapkan pembatasan konsumsi secara masif. Karena itu efisiensi dan pengawasan perlu dilakukan mulai dari sekarang begitu ya. Jadi kendaraan pribadi tidak lagi menggunakan BBM subsidi, agar subsidi energi lebih fokus transportasi publik dan kelompok rentan. Senada juga disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Ketua Komisi 11 ya, DPR RI. Bambang Patijaya yang mengatakan naiknya harga minyak mentah ini berimplikasi pada naiknya harga BBM. Mau tidak mau ya, ini harus mengubah perilaku penggunaan energi begitu ya. Jadi perubahan pola konsumsi itu nantinya juga bisa mempercepat transisi energi secara alami masyarakat. Masyarakat akan mulai meninggalkan kendaraan dengan konsumsi BBM besar dan beralih ke kendaraan yang lebih hemat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terlihat bahwa negara lain yang mulai menyesuaikan pola konsumsi akibat tekanan harga energi global.
Nah, disinilah hal yang tak kalah penting, yakni dengan memastikan distribusi energi tetap berjalan dan subsidi BBM tetap tepat sasaran. Jadi digitalisasi distribusi yang dijalankan PT Pertamina Patraniaga ini melalui barcode dan pengawasan digital SPBU, tentu saja pendengar ini menjadi salah satu langkah loh ya, untuk memastikan subsidi energi tidak salah sasaran. Meski distribusi energi nasional sejauh ini masih relatif terkendali dengan baik, meski tekanan geopolitik global meningkat. Nah, disinilah perlu juga kehati-hatian ya, bahwa distribusi energi nasional masih berjalan cukup baik di tengah tekanan global. Jadi yang menilai kinerja PT Pertamina Persero dalam menjaga penyaluran BBM subsidi sejauh ini masih cukup stabil begitu ya. Sementara PT Pertamina Persero berkomitmen juga pendengar menjaga pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dan konflik Timur Tengah. Pertamina mendorong optimalisasi produksi dalam negeri sekaligus diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah. Nah, dengan begitulah kecukupan energi bagi masyarakat bisa terpenuhi ya. Ini dikatakan langsung Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, bahwa pihaknya terus memantau bagaimana perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di tanah air. Tentu saja ini salah satunya ya, kalau kita lihat bahwa sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia juga menjamin harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar dijamin tidak akan naik hingga nanti di akhir tahun begitu ya. Kita berharaplah jangan sampai terjadi ada kenaikan harga BBM ya. Sekarang kan masih stabil ya. Dan diharapkan masyarakat hemat-hematlah untuk Anda menggunakan bahan bakar minyak atau BBM.

0: Dengan gedung-gedung, udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Dery.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Pro 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapa. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya pak, udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya kek, makasih kek, ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude, Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati Bapak.

0: 10 juta bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
0: Pakai bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang bapak.
1: Kenapa utang bapakmu harus

0: kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini.
1: Bang, bang, abang, maafin Nina bang, bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

Ha ha ha ha!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapa. Drama radio hadir kembali untuk Anda besok malam ya, dengan judul-judul yang menarik dari setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Sudah pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih tetap bersama kami malam ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih juga di Ternate malam, kita menyisakan satu program lagi untuk Anda sebentar ya. Di pukul 23 untuk Anda sebentar akan hadir kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Oh enggak ya, oh malam ini kita ucapan-ucapan ini saja ya, untuk menjelang Hari Raya Idul Adha besok. Nah, sebentar. Jadi saya mungkin akan buka juga line telepon untuk Anda.

Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada lagunya Meriam Belina dengan Di Ujung Mimpi. Itu sudah membuka perjumpaan kita malam ini. Malam ini ada ruang rindu ya. Oh ya udah, kita buka untuk ucapan selamat malam, selamat merayakan hari raya Idul Adha saja untuk besok ya. Kalau Anda yang ingin mau bergabung malam ini di line telepon, saya beri kesempatan untuk Anda. Besok di 27 Mei 2026 ya, untuk merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Besok jangan lupa juga kami akan menyiarkan langsung jalannya salat Idul Adha langsung dari Masjid Sultan Ternate ya. Begitu juga nanti ada siaran langsung dari pusat dari Masjid Istiqlal, masih dari salat Idul Adha. Besok Anda nanti bisa ikuti ya untuk acara atau program-program merayakan hari raya Idul Adha besok ya di 27 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih tetap memilih program 1 hingga saat ini di 101,8. Begitu juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya ya. Oke, ada sejumlah amalan sunnah sebelum mungkin Anda akan salat Idul Adha besok yang dilaksanakan supaya hari raya ini jadi lebih berkah begitu ya. Amalan-amalan tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga cara bagaimana menyambut hari raya dengan hati yang bersih dan penuh dengan rasa syukur. Apa saja amalan tersebut? Oke, Anda ingin ucapkan selamat merayakan hari raya Idul Adha besok, boleh di line telepon 0921312551, juga 0821203751 80. Coba kita lihat sedikit ya. Kalau merangkum dari laman resmi MUI dan NU, beragam amalan sunnah sebelum salat Idul Adha yang bisa Anda lakukan, yaitu salah satunya menghidupkan malam takbiran. Begitu ya, malam sebelum Idul Adha dikenal sebagai malam takbiran. Pada malam ini umat Islam menganjurkan memperbanyak takbir, zikir, doa, dan membaca Al-Quran hingga salat malam. Jadi malam takbiran juga termasuk waktu yang baik untuk berdoa, karena dipercaya sebagai salah satu waktu mustajab ya. Takbir Idul Adha biasanya mulai dikumandangkan sejak malam hari raya hingga hari tasyrik terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. Suasana takbiran juga menjadi tanda kebahagiaan umat muslim dalam menyambut yang namanya hari raya. Itu dia salah satunya ya, yaitu dengan menghidupkan malam takbiran. Ada beberapa amalan lagi untuk Anda di malam ini ya, nanti kita bagi. Oke, dan ya, satu lagi yaitu mandi sebelum salat id ya. Sebelum berangkat salat Idul Adha, umat muslim dianjurkan mandi terlebih dahulu. Tujuannya di sini agar tubuh bersih, segar, dan lebih siap menjalankan ibadah. Jadi waktu mandi sunnah Idul Adha dimulai sejak pertengahan malam hingga sebelum berangkat salat. Namun waktu yang paling utama adalah setelah subuh, begitu ya. Sunnah ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, termasuk yang sedang berhalangan salat seperti haid ataupun nifas, begitu ya. Nah, begitu juga memakai pakaian terbaik dan bersih. Jadi hari raya merupakan momen istimewa sehingga umat muslim dianjurkan memakai pakaian terbaik yang dimiliki, tidak harus baru ataupun mahal, yang penting bersih, rapi, dan sopan ya, begitu ya. Jadi dianjurkan memakai wewangian secukupnya saja agar tubuh tetap harum dan nyaman saat berkumpul bersama jemaah lainnya. Namun penggunaan parfum berlebihan tidak dianjurkan, terutama bagi perempuan, begitu ya. Kita dengar lagu dulu gimana? Kita dengar, saya akan persembahkan satu lagu dari Afgan dulu nih ya.
dengan kumohon.

0: Iya, pendengar yang sudah kita bahas tadi mengenai menghidupkan malam takbirannya. Jadi malam sebelum Idul Adha dikenal sebagai malam takbiran. Nah, pada malam ini umat muslim dianjurkan memperbanyak yang namanya zikir, takbir, doa, dan membaca Al-Quran. Tadi juga ada mandi sebelum salat Id. Begitu juga Anda mungkin bisa memakai pakaian terbaik dan bersih, begitu ya. Nah, hari raya merupakan momentum istimewa, jadi umat muslim ya dianjurkan yang terbaik lah. Ada juga yang lain untuk Anda, sambil kami hadirkan gema takbiran untuk malam takbiran di malam ini ya. Ada mau ucapin selamat hari raya Idul Adha, boleh? Selamat malam, halo.
1: Selamat malam dari Manado.
0: Selamat sama Bunda Els ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bunda El, semalam ini mau ucapin selamat hari raya Idul Adha buat siapa nih?
1: Selamat hari raya Idul Adha buat hari esok. Dah ini semua penggemar pendengar Pro 1 Ternate, salam sehat semuanya, bahagia diberkati, semoga besok hari tetap bahagia dan sejahtera di keluarga masing-masing.
0: Amin. Amin.
1: Satu Ternate tidak ada yang terkecuali kan?
0: Oke.
1: Semuanya. Cuma itu kan?
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Apa lain suara?
0: Oh, lain dah suara dah. Mau lain, mau cuma mau ini, mau suara dah mau berubah-berubah.
1: Rupak ke suara dan ada remaja-remaja dan
0: Oh begitu dang. Kira ada TGP di mana begitu ya? Bunda Els mau dengar lagu apa biar saya putar sebentar nih.
1: Dengar lagu dari apa ya? Cinta di akhir tahun, biar pertengahan tahun cinta di akhir tahun.
0: Oh, begitu ya. Siapa pelagu? Siapa pelagu itu, Kang?
1: Helemamo.
0: Oh, Helemamo, cinta di akhir tahun. Oke deh. Ayo itu buat siapa?
1: Itu for anakku yang terkasih. Oh. Yang sebentar on air ini.
0: Oh, begitu dang eh. Adodo, luar biasa nih Bunda Els ya. Oh, itu saja.
1: Itu saja.
0: Oke.
1: Semua tidak ada yang terkecuali kan.
0: Oke. Baik, Bunda Els, terima kasih sudah bergabung malam ini ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Els dari Tondano ya. Ucapannya selamat merayakan hari raya Idul Adha besok ya di tanggal 27 untuk yang teman-teman saudara-saudara yang merayakan, katanya dari Bunda Els begitu. Nanti kita coba cari lagunya cinta di akhir tahun ya. Iya betul ya, dari Helemamo. Oke. Mudah-mudahan ada nih lagunya ya. Kita lihat lagi yang tadi sempat kita bahas nih mengenai amalan-amalan sunnah sebelum salat Idul Adha besok ya. Tadi itu yaitu mandi sebelum salat, menghidupkan malam takbiran, terus memakai pakaian terbaik dan bersih. Anda juga jangan lupa memotong kuku dan menjaga kebersihan ya. Jadi selain mandi, menjaga kebersihan diri juga termasuk loh sunnah sebelum salat Idul Adha begitu. Beberapa hal yang dianjurkan antara lain yaitu harus memotong kuku, terus merapikan rambut, menggosok gigi, dan membersihkan badan dari bau yang tidak sedap. Karena amalan ini dilakukan agar seorang tampil lebih bersih dan nyaman saat bertemu banyak orang di hari raya begitu ya. Masih ada beberapa lagi, nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Oke, ada yang mau bergabung lagi malam ini, siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo, tongba jumpa kembali malam ini, Kang.
2: Iya, deng siapa ini, deng Roni ini?
0: Deng Roni, no?
2: Alah. Udah ulang baku dapa kan, tahun 2.
0: Iya, sudah mau baribut semalam ini, sebentar nih. Itu baru masuk tadi ada Bunda Els di Tondano.
2: Di mana ya?
0: Di Tondano, Bunda Els di Tondano baru saja masuk.
2: Oh iya?
0: Iya,
2: no. Orang mana Tondano Manado, leso?
0: Dia, Bunda Els itu di Tondano, tiap malam pasti masuk malam, siang ada Bunda Els.
2: Kalau itu banyak belum terlalu mungkin yo Manado kan besar.
0: Iya sudah no mau kenalan langsung dong sama Bunda Els, lu kenalan jo.
2: Kok ada lagu apa nih Dengron?
0: Mau lagu apa? Mau kasih ucapan buat saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Idul Adha besok boleh buat Beni Jo.
2: Oh iya ya. Tentunya. Tapi lagu-lagu dulu, lagu apa dong?
0: Boleh no, Beni Jo mau pilih lagu apa terserah.
2: Ini Jo, Paul Anka boleh?
0: Paul Anka yang mana?
2: I don't like to sleep alone.
0: Oh itu dari itu bukan Paul Anka kalau tidak salah ya, dari Daniel Sauleka kalau tidak salah bukan ya?
2: Bukan, Paul Anka itu I don't like to sleep. Saya tidak dapat tidur sendiri malam ini. Oh, I don't jadi, like. To sleep
0: oh begitu, alone. Paul Anka. Oke, mau ucapan selamat malam silakan.
2: Oke, pertama-tama Bung Ron yang tugas tetap semangat ya, seberkati salam untuk keluarga, salam sehat. Ucapannya bagi saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Adha besok ya, sebuah perkampat Syria. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentunya. Pertama kita menyapa ada Rani di Ternate, apa kabar Rani? Salam sehat. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram juga. Ada Bung Leman di Lampung. Ada Bung Ucan di Bau-Bau. Ada Pak Ju juga di sana. Pak Andi di Batam. Ada aduh udah ribut di motor ya. ada siapa ikut di Mandar Sulawesi Barat, ada Purnama Sari Kang.
0: Purnama Sari.
2: Purnama Sari yang itu dong juga selalu aktif ya di Pro 1 Ternate.
0: Betul.
2: Dan seluruhnya tanpa terkecuali. Roni aman yang tegel lagu?
0: Aman, no sudah so siap tinggal mau play saja sebentar nih.
2: Sedap, mantap. Buat Roni terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bung Beni Jo di mana Manado ya? Di Manado Kang. Sudah orang Sulawesi Utara sudah tari dua orang. Ih, kita sudah balogat. Oke, nanti lagunya kita putarkan sebentar ya buat Bung Beni Jo sama Bunda El. Saya ke ini dulu lah. Ke Ellen Mamu ya, Mamo dengan Ada Cinta di Akhir Tahun buat Bunda Els. Nanti menyusul lagunya Bung Beni Jo sebentar lagi ya. Tetap bersama kami di sini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RI Ternate, pendengar, malam ini untuk Gimana Takbiran masih kami perdengarkan untuk Anda ya. Dan kami juga informasikan ke Anda bahwa malam ini di Jalan Sultan Hairun lagi turun hujan deras. Jadi Anda malam ini yang lagi dalam perjalanan, mungkin ada sebagian yang pulang ke rumah, ada yang masih dalam perjalanan untuk malam ini, mungkin masih ramai di luar sana ya, karena besok nanti ada perayaan Idul Adha. Jadi mungkin lagi sibuk semuanya ya untuk pergi berbelanja begitu ya. Kami ingatkan hati-hati di jalan Anda pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat malam ini. Jadi ekstra hati-hati di sepanjang jalan yang Anda lalui yang ada di kota Ternate. Baik, dan kami ingatkan kembali besok Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan sholat Idul Adha, besok juga program Mas 1 akan menyiarkan langsung jalannya sholat Idul Adha langsung dari Masjid Sultan Ternate ya. Program Mas 1, program 2, begitu juga program 4. Dan bukan cuma di pagi hari jalannya sholat Idul Adha dari kota Ternate, nanti juga kami akan menyiarkan langsung jalannya sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta ya. Kami akan menyiarkan langsung besok juga. Masih terkait dengan amalan-amalan, pendengar, amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha ya. Salah satunya juga yaitu tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Nah, berbeda dengan Idul Fitri ya, umat muslim dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Ini biasanya baru makan setelah pulang dari sholat, biasanya begitu ya. Jadi jika memungkinkan, makanan pertama yang dikonsumsi adalah daging kurban, terus juga sunnah. Ini menjadi salah satu pembeda antara Idul Fitri juga Idul Adha. Nah, berikut juga, jika jarak memungkinkan, umat muslim dianjurkan berjalan kaki menuju tempat salat Id. Selain mengikuti sunnah Rasulullah, berjalan kaki juga menjadi kesempatan untuk memperbanyak yang namanya zikir dan bertemu sesama muslim, begitu ya. Ada juga yaitu saat menuju masjid atau lapangan tempat salat Id, umat muslim dianjurkan terus memperbanyak bacaan takbir, tahmid dan tahlil. Jadi takbir menjadi bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ungkapan rasa syukur atas datangnya hari raya. Jadi selain menambah pahala, suasana takbir juga membuat hari raya terasa lebih khusyuk dan penuh dengan kebersamaan. Nah, itulah beberapa amalan sunnah sebelum salat Idul Adha yang bisa Anda lakukan ya.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Malam ini jemaah takbiran sudah berjemaah untuk Anda, dan sepertinya kita harus akhiri dulu untuk seluruh program yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Jangan lewatkan juga nanti besok dalam perayaan Idul Adha, kami akan menyiarkan langsung jalannya salat Idul Adha nanti, terus dari Masjid Sultan Ternate, begitu juga langsung live dari siaran langsung dari pusat ya di Masjid Istiqlal Ternate. Untuk Anda jangan lewatkan besok. Dan pendengar, akhirnya kami yang bertugas malam ini, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kaya Merah, kami harus pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama program Satu Seharian ini ya, di Ternate pagi, siang, sore, hingga malam ini. Ternate malam kita akhiri dulu, dan selamat menikmati suasana istirahat Anda di malam ini. Selamat tidur Anda yang sudah ke tempat tidur untuk beristirahat ya. Besok jangan lupa untuk Anda melaksanakan salat Idul Adha. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam ini untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini juga mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Rabu 27 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Berjumpa lagi bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah untuk di Ternate pagi ini. Edisi Rabu 27 Mei 2026, tentunya kami akan menemani aktivitas Anda di hari ini ya, Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib, maksudnya kumandang azan subuh ya, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5:17 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda tentunya pendengar di pagi hari ini ya. Hari ini waktu atau momen yang paling ditunggu-tunggu tentunya, yaitu Idul Adha 1447 Hijriah. Oke, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, pelaksana ibadah sholat subuh ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar ya, di hari ini nantinya juga akan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya. Dan tentunya untuk di hari ini mau sholat Idul Adha di mana pendengar ya? Kalau untuk di kota Ternate, untuk hari ini akan dilaksanakan ya di Masjid Sultan Ternate. Dan sebelumnya ini direncanakan di perikanan ya, di Bastiong, tapi karena sesuatu dan lain hal ya, jadi dipindahkan atau dialihkan ke Masjid Sultan Ternate. Oke, pendengar, tentunya untuk Anda di hari ini ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar untuk Anda yang punya rencana di momen Idul Adha tahun ini tentunya ya. Semoga rencana Anda semuanya berjalan dengan lancar. Oke, untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan untuk Gema Takbiran tentunya ya pendengar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi untuk Anda juga yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Maba, Kabupaten Halmahera Timur ya. Selamat pagi tentunya. Dan tentunya hari ini hari yang paling menyenangkan. Pendengar, Wakil Bupati Halmahera Utara Halut Kasman Haji Ahmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos atas penyerahan 10 ekor hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha kepada Kabupaten Halmahera Utara. Kasmano mengatakan diberikan hewan kurban semoga menjadi amal jariah yang dan juga sebagai bentuk perhatian Ibu Sherly terhadap mereka yang tidak mampu. Wakil Bupati menambahkan penyaluran hewan kurban tahun ini juga mengandung pesan toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Salah satu sapi kurban bahkan disalurkan ke wilayah Siben Popo yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Kita beralih ke informasi lain pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah kota Ternate resmi mengalihkan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah menuju Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo. Sebelumnya pelaksanaan ibadah tahunan tersebut direncanakan berlangsung di lapangan perikanan Bastiong bersama masyarakat muslim kota Ternate. Perubahan lokasi tersebut pendengar disampaikan pemerintah kota Ternate melalui Panitia Hari Besar Islam setelah melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait. Pengalihan lokasi dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah sekaligus mempermudah pengaturan jamaah selama kegiatan berlangsung nantinya. Pemerintah Kota Ternate berharap pelaksanaan sholat Idul Adha ini berjalan lancar serta menghadirkan suasana religius penuh kekhusyuan masyarakat setempat. Kemudian momentum Idul Adha juga diharapkan mempererat silaturahmi antar warga sekaligus memperkuat nilai persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Kota Ternate. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate dan nantinya juga pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Warta Pagi Produksi RRI Ternate. Dan pendengar, untuk hari ini juga ya, nanti kami akan hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, untuk sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini akan disiarkan langsung ya dari Masjid Sultan Ternate tentunya, dan untuk imam ya atau jokalem Kesultanan Ternate ini ada Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMH, kemudian ada Khotib Sang Haji Manyira, ada Bapak Abdullah Wahid Wahid ya tentunya pendengar ya, dan tentunya Anda juga bisa dengarkan nantinya untuk siaran langsung ya sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ini bisa Anda dengarkan juga di aplikasi RRI Digital ya, di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 tentunya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mulai menyalurkan hewan kurban kepada sejumlah desa yang telah ditetapkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebanyak 48 ekor. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kepulauan Sula, Basiluddin Labesi menyampaikan tahun ini pemerintah Kepulauan Sula menyalurkan sebanyak 48 ekor sapi kurban. Proses distribusi hewan kurban ini telah dimulai, akan disalurkan ke desa-desa penerima yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ia menambahkan, selain bantuan hewan kurban dari pemerintah daerah, Bupati Kepulauan Sula, Vivian Adeningsih Mus, juga secara pribadi menyerahkan 3 ekor sapi kurban sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap masyarakat di momentum Idul Adha. Selain itu, pendengar, Basiluddin menambahkan pemerintah Provinsi Maluku Utara juga turut menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat Kepulauan Sula. Berdasarkan informasi yang diterima, jumlah hewan kurban dari pemerintah Provinsi Maluku Utara berjumlah 10 ekor sapi. Pemerintah daerah berharap penyaluran hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sejumlah desa. Oke, pendengar, itu dia informasi ya yang kami kutip dari rri.co.id. Dan kita beralih lagi, pendengar, kita ke Halmahera Timur. Pemda Halmahera Timur pusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Iqra. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ini memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Iqra, Kota Maba. Tahun ini keputusan tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan ibadah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Pelaksanaan sholat Idul Adha nantinya akan dihadiri Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub bersama Wakil Bupati Anjas Tahir dan jajaran pemerintah. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat menghadiri pelaksanaan ibadah dengan tetap menjaga ketertiban serta kekhusyuan selama berlangsungnya kegiatan. Pantauan RRI pada Selasa 26 Mei 2026, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha terus dimatangkan panitia pelaksana daerah setempat. Berbagai kebutuhan pendukung pelaksanaan ibadah telah dipersiapkan ya, agar jemaah dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan aman nantinya, pendengar ya. Itu dia informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate juga mengucapkan ya, selamat Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Iqra Kota Maba. Sementara pemerintah Kota Ternate, sholat Id akan dipusatkan di Masjid Sultan Ternate. Kapolda Maluku Utara memberikan warning kepada semua personel untuk tidak melakukan pelanggaran yang berujung pada pemecatan tidak hormat dari institusi kepolisian. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Iqra, Kota Maba. Pelaksanaan sholat id juga digelar serentak di seluruh ibu kota kecamatan sesuai arahan Bupati Halmahera Timur. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung terkoordinasi di seluruh wilayah kecamatan. Fokus utama pelaksanaan sholat id tingkat kabupaten akan dipusatkan di Masjid Agung Iqra Kota Maba. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan, Bupati telah menginstruksikan seluruh pimpinan OPD, asisten staf ahli hingga pegawai untuk mengikuti pelaksanaan sholat id di Masjid Agung Iqra. Langkah itu menurut Sekda dilakukan untuk memperkuat kebersamaan pemerintah daerah bersama masyarakat pada momentum Idul Adha tahun ini. Selain dipusatkan di ibu kota kabupaten, pemerintah daerah juga menyiapkan pelaksanaan sholat id di seluruh ibu kota kecamatan. Koordinasi pelaksanaan di tingkat kecamatan dipercayakan kepada masing-masing camat agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan merata.
2: Untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Pak Bupati memerintahkan seluruh pimpinan OPD, asisten staf ahli dengan staf untuk difokuskan di Masjid Agung Iqra. Nah, tetapi untuk di ibu kota kecamatan, Pak Bupati juga sudah memerintahkan camat untuk langsung mengkoordinir pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di masing-masing ibu kota kecamatan. Jadi paling tidak semua bisa tersebar dengan baik.
1: Menurut Sekda, penyebaran lokasi pelaksanaan sholat id ini dilakukan agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat mengikuti ibadah dengan mudah. Pemerintah daerah juga berharap suasana Idul Adha tahun ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Halmahera Timur. Sekda juga turut mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebersamaan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Momentum keagamaan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi serta semangat kebersamaan antar warga dan pemerintah daerah. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate bersama panitia Hari-Hari Besar Islam terus mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dipusatkan di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo. Pelaksanaan sholat id tahun ini direncanakan dihadiri Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD ASN, serta masyarakat Muslim Kota Ternate. Sebelumnya pelaksanaan sholat Idul Adha direncanakan berlangsung di lapangan perikanan Bastiong, namun setelah dilakukan evaluasi bersama panitia dan pemerintah daerah, lokasi pelaksanaan akhirnya dipindahkan dan dipusatkan di Masjid Sultan Ternate sebagai lokasi utama pelaksanaan ibadah. Pemindahan lokasi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sholat Idul Adha, sekaligus memberikan kenyamanan kepada jemaah. Pemerintah Kota Ternate juga memastikan seluruh kebutuhan teknis dan pengamanan pelaksanaan ibadah terus dipersiapkan agar kegiatan berlangsung tertib dan khidmat. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate pagi ini, panitia telah menetapkan Ustadz Hidayatus Salam Sehan sebagai imam, sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Wahid yang ditunjuk sebagai khatib. Pemerintah Kota Ternate berharap pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini dapat berlangsung lancar dan menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Selain pelaksanaan sholat id, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi terkait distribusi hewan kurban dan kesiapan kegiatan keagamaan lainnya selama Hari Raya Idul Adha. Beralih ke informasi lain, Kapolda Maluku Utara memberikan warning kepada semua personel untuk tidak melakukan pelanggaran yang berujung pada pemecatan tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Seluruh anggota yang bertugas di Polda, Polres hingga jajaran Polsek Se Maluku Utara diberikan peringatan keras oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman. Warning tersebut ditekankan langsung Brigjen Pol Arif Budiman usai memimpin Komando Ruis atau pengarahan pertama setelah menjalankan tugas sebagai Kapolda Maluku Utara yang berlangsung di Mapolres Ternate Senin siang. Kapolda meminta semua anggota agar menghindari setiap pelanggaran yang dapat merusak citra Polri, mulai dari keterlibatan kasus dalam narkotika, asusila, judi online hingga membaking bahan bakar minyak atau BBM maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi.
4: Kemudian masalah menjadi asusila, masalah asusila. Jadi asusila juga menjadi atensi saya supaya tidak ada lagi anggota yang melakukan asusila khususnya di keluarga besar dan KDRT. Ya. KDRT juga demikian. Itu KDRT kan banyak kolerasinya dengan kejahatan lain, salah satunya ada judol. Ya. Kenapa dia melakukan KDRT? Yang pertama mungkin karena pengaruh miras, yang kedua karena judol. Judol itu sangat merusak kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Kenapa? Karena pasti dia akan berutang untuk apa? Untuk melakukan judol. Nah, kalau sudah berutang, utang di mana-mana, akhirnya berpikiran pendek, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk KDRT. Itu kita akan tidak tegas.
3: Kapolda juga menyatakan untuk oknum yang mencoba-coba membaking narkotika baik langsung maupun tidak langsung akan diproses sesuai dengan peran masing-masing. Namun jika yang bersangkutan masuk dalam kategori pengguna, maka akan diberikan sanksi agar tidak melakukan perbuatan tercela. Namun jika kesempatan yang diberikan tersebut masih tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat.
4: Jadi salah satunya itu dari atensi adalah narkoba tadi, ya. Narkoba kalau dia pengedar saya tidak akan, dia akan tidak tegas, tidak dam. Tapi kalau pengguna, itu kan pengguna adalah korban, kita kasih kesempatan untuk rehab. Maksimal tiga kali rehab, nggak bisa kita bina, sudah kita pecat.
3: Selain itu, Kapolda juga menekankan seluruh personil untuk selalu dekat dan membantu masyarakat agar bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Maluku Utara agar tetap kondusif. Bahkan seluruh Kapolres juga diminta untuk meningkatkan patroli dialogis di beberapa titik atau lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membagikan ratusan paket ikan segar gratis kepada masyarakat rentan di Taman Kota Weda. Selasa siang, kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Ikram Malansangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan jajaran pemerintah daerah. Program pembagian ikan segar dilaksanakan Dinas Perikanan Halmahera Tengah bersama tim penggerak PKK Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, janda, serta keluarga rentan stunting pada wilayah Kecamatan Weda dan Patani. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menyalurkan sebanyak 200 paket ikan segar dengan total berat mencapai 500 kg keseluruhan. Penyaluran bantuan dilakukan secara gratis guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat di daerah setempat. Pemerintah daerah menilai ikan menjadi sumber protein penting untuk mendukung kesehatan serta pertumbuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Halmahera Tengah secara berkelanjutan. Kegiatan pembagian bantuan turut dihadiri pimpinan OPD, pengurus PKK, serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Halmahera Tengah setempat. Pemerintah daerah berharap program sosial tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting di wilayah Halmahera Tengah. Sementara itu, Saudara Gubernur Serly Juanda Laos menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
5: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1-5 dibiayain.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui peluncuran program Dinas Sosial tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Benteng Orange Ternate Senin pagi, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda mengakui masih banyak persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, meski Maluku Utara kerap disebut sebagai provinsi kaya dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Menurut Serly, selama 1,5 tahun dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe memimpin, masih ditemukan banyak warga yang kebingungan saat membutuhkan layanan kesehatan. Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Universal Health Coverage atau UHC prioritas yang memungkinkan masyarakat menggunakan BPJS gratis hanya dengan KTP Maluku Utara. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai kendala administrasi. Serli pun mengingatkan masyarakat, khususnya warga kategori desil 1-5, agar memanfaatkan fasilitas BPJS gratis tersebut. Ia menegaskan, BPJS yang tidak aktif bisa kembali diaktifkan dalam waktu singkat.
5: Kita udah UHC prioritas Maluku Utara, artinya semua pemegang KTP Maluku Utara desil 1-5 dibiayain oleh Pemkab, Pemprov, Kemensos untuk bisa mengakses BPJS gratis. Jika sudah pernah aktif, tidak aktif bisa diaktifkan segera dalam hitungan jam.
6: Gubernur juga mengingatkan pentingnya mitigasi sejak dini. Menurutnya banyak kasus warga baru mengurus BPJS ketika dalam kondisi darurat, seperti membutuhkan operasi mendadak pada malam hari, sehingga proses administrasi menjadi sulit. Selain sektor kesehatan, Sherly juga menyoroti kondisi para nelayan di Maluku Utara. Ia menyebut masih banyak nelayan yang kesulitan meningkatkan usaha karena keterbatasan alat tangkap, mesin, maupun kepemilikan kapal. Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Perikanan untuk membantu nelayan mendapatkan dukungan usaha melalui akses kredit usaha rakyat atau KUR dari bank-bank Himbara.
5: Nah, ini kolaborasi juga dengan Dinas Perikanan untuk memberikan bantuan alat tangkap nelayan kepada mereka yang sudah berhasil mendapatkan KUR dari bank-bank Himbara.
6: Melalui program sosial tahun 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya keluarga nelayan dan kelompok rentan di daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kabupaten Halmahera Timur periode 2026-2030 resmi dilantik di Cafe Akrual pada Selasa 26 Mei 2026. Pelantikan tersebut menjadi awal penguatan organisasi catur dalam mendorong pembinaan atlet daerah. Prosesi pelantikan dipimpin Wakil Ketua Sekretaris Umum Percasi Maluku Utara, Aswir Hadi, dalam kepengurusan baru itu. Ardiansyah Majid dipercaya menahkodai Percasi Halmahera Timur 5 tahun mendatang. Kepengurusan baru Percasi Haltim memprioritaskan pembinaan olahraga catur bagi anak-anak dan generasi muda. Pengembangan atlet usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi pecatur potensial di daerah. Selain melakukan pembinaan organisasi juga akan menggencarkan sosialisasi olahraga catur kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga berpikir itu. Percasi Halmahera Timur selanjutnya akan menyusun program kerja organisasi melalui rapat internal pengurus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara tahun 2028 turut menjadi perhatian utama kepengurusan baru. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Turaikia Syamsudin. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini lagi mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, nantinya juga kami akan hadirkan siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Ternate. Dan untuk Masjid Sultan Ternate pendengar ya, nanti akan untuk imamnya yaitu ada Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMH dan juga Khotib Sang Haji Manyira, ada Bapak Abdullah Wahid ya. Bisa Anda dengarkan juga pendengar ya untuk siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah melalui RRI Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Oke pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah, billahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tada la ilaha illallah, tada la syarika la wasadana muhammadin abduh wa rasulullah amma ba'd. Pemirsa RRI, masyarakat kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dan kita bisa berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Kita juga bersyukur alhamdulillah Idul Adha tahun ini pemerintah telah menetapkan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Karena itu rasa syukur ini mari terus kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mempertebal rasa cinta kita kepada Allah, rasa iman kita dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRI, kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun ada kita rayakan namanya Idul Adha atau yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban atau bahkan sering menyebut dengan Hari Raya Haji. Dengan tiga istilah berbeda, tapi yang dapat kita lakukan dan kita bisa memetik hikmah dari ibadah kurban atau Hari Raya Kurban atau Raya Haji karena bersamaan dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS pada saat tidak hanya sekedar kita menunaikan atau kita mau laksanakan sholat Idul Adha, saat yang sama kita juga mau menyelenggarakan atau memotong hewan kurban untuk berbagi kepada sesamanya. Hikmah ini yang dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Idul Adha memiliki dimensi ilahiyah, kesempurnaan ketakwa kita kepada Allah SWT seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail. Bagaimana ketaatan dia, ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tulus dengan ikhlas dilaksanakan oleh dua hamba Allah yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian tradisi ini kita juga telah mengabadikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan umat Islam. Setiap hari raya Idul Adha dibarengi dengan penyembelihan hewan kurban yang untuk berbagi kepada sesamanya. Dimensi ilahiyah ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah menjadi konkret bahwa ketakwaan kita tidak boleh ditawar, keimanan kita adalah segalanya. Dapat dibayangkan Nabi Ibrahim di kala itu yang diminta dikorbankan adalah seorang putranya dan putranya satu-satunya, dan dapat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan ketulusan jiwanya. Lalu kemudian dalam kaidah ilahiyah ketaatan yang sungguh luar biasa. Di saat yang sama penjelmaan hewan kurban yang kemudian berbagi kepada sesamanya, ini dimensi kemanusiaan. Karena itu Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji mengajarkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ilahiyah ketaatan kita kepada Allah. Saat yang sama kita juga terus membangun kepekaan, kepedulian sosial kepada sesamanya lewat pemberian daging kepada sesamanya. Atau kepada kita umat Islam diminta untuk berkelebihan atau mungkin tidak berkelebihan dapat membumikan ibadah kurban. Karena itu pada seluruh umat Islam khususnya kami mengajak mari kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban atau Idul Haji ini dengan terus pada aspek dimensi berbagi kepada sesamanya lewat hewan kurban yang kita sembeli dan kita berbagi sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT pada saat yang sama kita juga terus memelihara kemanusiaan, menjalin hubungan baik, teruslah tersenyum kepada sesamanya sebagai bagian dari apa yang telah dicontoh oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail.
sebagai pemerintah daerah terus memberikan himbauan kepada kita semua memperbaiki kualitas ketakwaan lewat pengamalan dan penghayatan nilai agama di satu sisi, sisi yang lain teruslah kita menebar kebaikan kepada sesamanya sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kita. Di dalam prospek kehidupan beragama sesungguhnya dua nilai dasar dan aspek kehidupan beragama yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rujukan yang begitu jelas dalam prospek Islam, hablum minallah saja tidak cukup ketika hablum minallahnya terganggu atau hablum minannasnya terganggu. Bahkan hablum minallah terganggu atau belum sempurna dapat disempurnakan dengan hablum minannas. Saudara dan tetangga kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji saat ini, ketika pelaksanaan ibadah haji sedikit terganggu, wajib hajinya sedikit terganggu, maka digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Apa itu dam? Memotong hewan kurban, memotong hewan dan untuk berbagi kepada sesamanya, maka pelaksanaan ibadah haji akan lebih sempurna karena dapat digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Karena itu sekali lagi kepada seluruh umat beragama khususnya umat Islam, mengambil momen ini, momen penting setahun sekali ini, dengan terus meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dan sekaligus membumikan perilaku berkorban untuk sesamanya, berbagi kemampuan kita untuk sesama saudara-saudara kita, baik yang memerlukan ataupun tidak memerlukan, karena demi hewan kurban yang dibagi tidak spesifik kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, berbeda dengan prospek zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang telah ditentukan dalam fikih, tapi tidak dengan hewan kurban. Karena itu kepekaan dan kepedulian dalam berbagai hewan kurban menjadi titik temu kita untuk terus memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara kebersamaan dan terus menjadikan diri kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dalam prospek Islam, khairun nas anfun nas, baik-baiknya manusia adalah mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Selamat kepada seluruh umat Islam di Maluku Utara, kaum muslimin muslimat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga Allah SWT terus memberkahi negeri Maluku Kerah yang kita cintai ini, karena umatnya terus bersatu, umatnya terus mempersamai, umatnya terus membangun keharmonisan, kerukunan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Ternate. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Dan kami informasikan juga pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Kesultanan Ternate atau Masjid Sultan Ternate. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik, pendengar RRI Ternate dimanapun Anda berada, dan nantinya akan kami hadirkan ya untuk Anda siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan di Masjid Sultan Ternate. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate. Bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat hari ini adalah Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMM, Imam Jo Kalem Kesultanan Ternate. Dan sementara khatib yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha adalah Bapak Abdullah Wahid, khatib Sangaji Manyira. Dan pendengar tentunya dimanapun Anda berada ya, untuk berlangsungnya siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bisa Anda dengarkan juga ya di RRI Pro 2 di 96,7 FM, dan juga bisa Anda dengarkan juga di RRI Pro 4 Ternate.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di program di RRI Ternate tentunya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk hari ini pendengar ya. Tentunya akan kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan diselenggarakan di Masjid Sultan Ternate dan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah adalah Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMH Imam atau Jo Kalem Kesultanan Ternate. Dan kemudian pendengar, sementara khotib yang akan menyampaikan khutbah Idul Adha adalah Bapak Abdullah Wahid, khotib Sang Haji Manyira. Tentunya pendengar, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 2 Ternate di 96,7 FM dan juga di RRI Pro 4 Ternate di 95,1 FM. Dan tentunya pendengar ya, untuk

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Ternate, tentunya pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan berlangsung dari Masjid Sultan Ternate. Tentunya pendengar, kami informasikan kembali untuk memimpin jalannya ibadah sholat pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Haji Hidayatussalam Sehan SHMH selaku Imam Jokalem Kesultanan Ternate. Dan setelah sholat kita akan mendengarkan juga khotbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Abdullah Wahid Khotib Sangaji Manyira. Dan tentunya pendengar, reporter kami Davi Baba ini telah siap berada di lokasi untuk menemani perjalanan ibadah kita pada pagi ini pendengar. Tentunya untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah pendengar bisa Anda dengarkan juga melalui 96,7 di RRI Pro 2 Ternate dan juga di RRI Pro 4 Ternate di 95,1 MHz. Oke, pendengar, tetap bersama kami tentunya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Ternate.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Senin 27 Mei 2026, atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami Radio Republik Indonesia Ternate menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo yang berada di Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dan pendengar, saat ini dapat kami sampaikan, beberapa saat tadi Sultan Ternate Hidayatullah Shah baru saja tiba di Sigilamo atau Masjid Kesultanan Ternate. Sementara itu para jemaah lainnya seperti Wali Kota Ternate dan juga Forkompimda beberapa saat pada pagi tadi juga sudah hadir, tampak dari deretan mobil yang sudah ada di depan jalan, tepatnya di depan Sigilamo Masjid Kesultanan Ternate ini. Dan saudara pendengar, tentunya dapat kami sampaikan juga bahwa di Sigilamo ini, tepat di halaman depan, terdapat sebuah tenda yang disiapkan oleh panitia atau oleh PHBI untuk para jemaah yang diperkirakan dapat membludak, sehingga tenda ini disediakan untuk mereka, para jemaah yang akan melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate ini. Sementara di depan Sigilamo atau tepatnya di jalan raya, tampak masyarakat ataupun jemaah juga sudah membentangkan sajadah untuk dapat melaksanakan sholat id pada kesempatan hari ini, tepatnya di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa beberapa saat nanti pelaksanaan sholat id untuk PHBI dan pemerintah kota Ternate di Masjid Kesultanan Ternate ini akan segera dilangsungkan. Dan yang bertindak sebagai imam yaitu Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan, SHMH, sementara hatib yaitu Abdullah Wahid. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya juga ya oleh RRI Ternate, bahwa Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan, SHMH, yang bertindak sebagai imam, beliau juga merupakan Jokalem Kesultanan Ternate. Sementara itu, Abdullah Wahid merupakan Hatib Sangaji Fanyira Kesultanan Ternate. Kita masih menantikan pendengar berlangsungnya sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate. Sembari menantikan pelaksanaan sholat dimulai, dapat kami gambarkan suasana pagi hari ini, khususnya di Suasio, tepatnya di wilayah Sigilamo. Cuaca tampak cerah, dan tentunya kita berharap cuaca cerah ini akan bertahan hingga pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, ataupun sehari penuh di hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu terdapat juga para petugas kepolisian dari lalu lintas yang berjaga-jaga melakukan pengamanan jalannya arus lalu lintas di Masjid Kesultanan Ternate ini. Beberapa saat tadi memang pendengar bahwa alur dari dan menuju depan Sigilamo atau Masjid Kesultanan Ternate belum ditutup. Namun saat ini setelah Sultan Ternate Hidayatullah Shah tiba di Masjid Kesultanan Ternate, barulah jalur ini ditutup. Memang bertepatan juga dengan para jemaah yang sudah membentangkan sajadah di jalan raya depan Sigilamo Masjid Kesultanan Ternate. Hal yang menarik juga saudara pendengar, bahwa untuk jemaah perempuan juga diperbolehkan untuk mengikuti sholat id di Masjid Kesultanan Ternate ini. Ada terdapat lokasi di sebelah selatan atau sisi kiri dari Masjid Kesultanan Ternate ini yang diperuntukkan bagi jemaah wanita. Mereka, jemaah wanita, dapat memasuki area masjid melalui pintu yang berada di selatan. Dan saat ini juga dapat kami sampaikan bahwa para jemaah wanita juga sudah mendiami atau menempati lokasi tepat di sisi kiri masjid. Dan suasana di dalam Masjid Kesultanan Ternate juga sudah penuh, sementara satu tenda yang berada di luar juga sudah dipenuhi oleh jamaah. Dan
termasuk diantaranya lokasi jalan raya depan Masjid Sigilamo juga para jemaah sudah beralaskan sajadah, dan beberapa saat nanti tentunya acara ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Kesultanan Ternate Sigilamo akan segera dimulai. Dan pendengar, sembari menantikan dimulainya pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate pada pagi hari ini, saya menginformasikan bahwa PHI bersama Pemerintah Ternate sebelumnya juga menentukan pelaksanaan sholat Idul Adha ini berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Ternate yang berada di Bastiung. Hanya saja karena cuaca dan beberapa hal lainnya, sehingga PHBI dan pemerintah kota Ternate mengubah lokasi pelaksanaan sholat id di Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo ini. Dan tentunya pada pagi hari ini pelaksanaan sholat id untuk PHBI dan pemerintah kota Ternate akan berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate. Dan saudara pendengar, sekali lagi kami sampaikan, yang bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat id PHBI dan pemerintah kota Ternate yang berlangsung di Masjid Kesultanan Ternate adalah Dr. Haji Hidayatul Salam Sehan SHMH, sementara khatib adalah Abdullah Wahid. Baik saudara pendengar, kita langsung saja mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Kesultanan Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasra abdahu wa ajja jundahu wa hajamal ahjaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim war rasulil adim sayyidina Muhammadin wa khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada pagi yang sakral dan penuh berkah ini, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan segala nikmat lahir dan batinnya, sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita, sambil kita memandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya sekalian, yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini di mana seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam bersuka cita menyambut Hari Raya Idul Adha yang agung dengan nilai-nilai pengorbanan, di mana didahului dengan mengucapkan asma Allah berupa takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk pengakuan kita yang kokoh bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, serta kemahagungan hanyalah miliknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Hari Raya Idul Adha atau yang juga disebut dengan Hari Raya Kurban, yang memberikan penyegaran ingatan kepada perjalanan sejarah seorang Nabi Allah yang diberikan gelar Abul Anbiya dan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra sejantung hati Nabi Ismail alaihissalam, di mana keduanya membuktikan ketaatan dan ketundukan sepenuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kurban dengan menyembelih putra semata wayangnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tidak merasa gentar sedikit pun mendengarkan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keikhlasan hati, Nabi Ismail alaihissalam rela menerima perintah itu dan meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia menerima perintah itu dengan ketaatan dan kesabaran. Peristiwa yang menakjubkan itu diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni ajbahuka fanjur ma jatara qala ya abati if'al ma tumaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu balik dan berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban menyembelih putranya adalah sebuah keikhlasan di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan sesuatu ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhahu. Yang artinya, Allah tidak akan menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Idul Adha sebagai momen penyegaran ingatan terhadap peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha juga merupakan hari raya yang identik dengan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah melaksanakan haji, maka mereka sudah dapat mengetahui bagaimana suka maupun duka sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan, yang mana mereka juga harus rela berpisah dengan kampung halaman dan orang-orang yang dia cintai. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga tak kalah melelahkan, dari mulai pelaksanaan ihram, wukuf, mabit, tawaf dan sebagainya. Semuanya benar-benar memerlukan semangat yang tinggi yang disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya harus dilakukan dengan keteguhan hati dan keikhlasan jiwa, karena di dalamnya kita harus rela mengorbankan diri dan harta untuk tujuan yang mulia. Namun di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan kurban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjal mabrur laisa lahu jaza'an illa al-jannah. Yang artinya, Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadits riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nantinya dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, kaki-kakinya, darahnya. Hewan kurban itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Demikianlah khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan dengan singkat penuh hikmah ini. Di dalam perjalanan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan kurban. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum min zumratil mu'minin as-salimin al-falihin wa kum

pagi hari ini, tepat di 27 Mei 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan melaksanakan sholat id di Sigi Lambo ini baru saja satu persatu keluar meninggalkan masjid, dan termasuk diantaranya kami juga menantikan Sultan Ternate Hidayatullah Shah, termasuk Wali Kota Ternate dan juga Forkompimda yang akan keluar meninggalkan Masjid Kesultanan Ternate setelah selesai melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate atau Sigi Lambo ini. Dan pendengar, tentunya pada tahun ini pelaksanaan sholat id berlangsung di Masjid Sultan Ternate. Ini merupakan bagian dari agenda tahunan PHBI dan pemerintah Kota Ternate yang melaksanakan sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha secara terpusat, dan pada tahun ini dipusatkan di Masjid Sultan Ternate. Sebelumnya saudara pendengar, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk PHBI dan pemerintah Kota Ternate dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Ternate yang berada di Pestiung. Namun ada pertimbangan beberapa hal lainnya, salah satunya karena mengingat kondisi cuaca di Kota Ternate beberapa hari terakhir ini yang cenderung mengalami hujan di pagi dan juga sore hari, sehingga PHBI dan pemerintah Kota Ternate memutuskan untuk memindahkan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Ternate. Dan para jamaah hari ini cukup padat yang melaksanakan sholat id di Masjid Kesultanan Ternate ini. Satu persatu jamaah kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate baru saja meninggalkan Masjid Sultan Ternate, namun tentunya berdasarkan amatan kami, posisi di dalam masjid juga masih terdapat cukup banyak jamaah, mengingat di Masjid Kesultanan Ternate ini selain Sultan Ternate sendiri dan para perangkat adat yang melaksanakan sholat di sini, termasuk juga di antaranya Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah maupun Forkopimda ikut melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate yang berada di Kelurahan Suasio Ternate Tengah Kota Ternate ini. Dan kami juga belum mendapatkan informasi terkini berkaitan dengan berapa banyak hewan kurban yang dilakukan penyembelihan di Masjid Sultan Ternate. Namun informasi ini tentunya akan kami update langsung dengan panitia hewan kurban yang ada di Masjid Sultan Ternate. Dan alhamdulillah saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini hingga selesai sholat id di Masjid Sultan, cuaca cukup cerah, dan tentunya kita berharap sama-sama bahwa hari ini sepanjang hari cuaca Kota Ternate bisa bersahabat, sehingga bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan aktivitas pasca sholat Idul Adha, mungkin penyembelihan hewan kurban di masjid masing-masing maupun yang akan bersilaturahmi kepada keluarga masing-masing di kesempatan pagi hingga malam pada hari ini bisa berjalan lancar tanpa kendala apapun. Dan saudara pendengar, kami juga ingin kembali menyampaikan bahwa pada pelaksanaan sholat id hari ini yang bertindak sebagai imam, ya, yang bertindak sebagai imam adalah Bapak Haji Hidayatul Salam Sehan, dan yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Abdullah Wahid. Dan tentunya saat ini pendengar, sholat id masih baru saja selesai dan kita saat ini sementara menantikan

0: Wali Kota Ternate dan juga Sultan Ternate yang nantinya akan kembali di tandu keluar menuju Keraton Kesultanan Ternate seperti halnya yang dilakukan pada pagi tadi saat pelaksanaan sholat id akan segera dimulai.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Kami kembali menyampaikan bahwa beberapa saat tadi pelaksanaan sholat id langsung dari Masjid Kesultanan Ternate atau Sigilamo yang berada di Kelurahan Suasio, Kota Ternate ini baru saja selesai, dan tentunya pelaksanaan sholat id yang kami siarkan secara langsung pagi ini di Sigilamo merupakan bagian dari agenda tahunan ya oleh PHBI dan juga pemerintah Kota Ternate, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Sultan Ternate, Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota dan juga Sekretaris Daerah termasuk juga Forkompimda melaksanakan sholat id terpusat di Masjid Kesultanan Ternate, termasuk juga tentunya Sultan Ternate Hidayatullah Shah juga melaksanakan sholat id di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo ini. Dan akhirnya pendengar, selesailah sudah seluruh rangkaian pelaksanaan sholat id oleh PHBI dan pemerintah Kota Ternate yang berlangsung di Masjid Sultan Ternate atau Sigilamo pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya atas nama Kepala RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab pelaksanaan sholat id hari ini, Ketua Tim Pemberitaan Muhammad Sakir Saleh, reporter Davi Baba, penanggung jawab TMB Rivaldi M. Umar, bersama rekan TMB yang bertugas pagi hari ini Hasnur Jarkasi dan Bung Ferdi Marsauli, serta Nono Santono menyampaikan terima kasih atas segala kebersamaan Anda pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung dari Masjid Sultan Ternate pada hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia RRI Ternate yang telah menemani kami dalam siaran istimewa pada pagi ini. Terima kasih juga ya kepada reporter kami, Davi Baba, yang telah hadir langsung dari lokasi serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya siaran langsung ini. Dan pendengar, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bisa Anda dengarkan juga ya melalui RRI Pro 2 Ternate dan juga Pro 4 Ternate. Dan selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami karena RRI Ternate tentunya selanjutnya akan kami hadirkan ya siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta, dan kami bergabung bersama RRI Pro 3.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.